0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Suara-suara warga Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
5: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
6: separuh hatiku.
3: Suara
6: sempurna.
4: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
3: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
4: Suara
3: Warga Indonesia. Suara warga.

0: Belakangan ini kok badan gampang capek ya? Udah gitu mood swing lagi.
1: Tidur kali, begadang mulu sih. Atau kurang minum vitamin. Atau kelamaan scroll TikTok.
2: Stop self-diagnose dan dengerin Rabu Sehat. Biar tahu berbagai fakta menarik seputar kesehatan kamu. Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Sudah ada di Rabu Sehat.
2: Yes, tepuk tangan dulu deh. Soalnya Rabu ini kita jadi sehat banget.
1: Sehat banget.
2: Kayak auto mau olahraga nih sekarang.
1: Eits, bener, saya udah pakai baju paddle.
2: Oh iya, saya juga udah pakai baju renang nih.
1: Tapi biasanya kalau kita lagi Rabu Sehat ini, kita ngobrol-ngobrol tentang hal-hal yang tidak jauh-jauh dari kesehatan-kesehatan.
2: Betul, namanya gitu. Saja Rabu Sehat. Betul. Tapi kalau ngomongin soal olahraga itu ya, kadang kita olahraga tuh gak perlu keluar tau. Bisa maksudnya olahraga di rumah.
1: Oh iya, betul.
2: Iya kan?
1: Kalau saya olahraga di rumah sih.
2: Olahraga apa kalau boleh tahu?
1: Kan?
2: Beneran.
1: Enggak ada. Kalau saya olahraga jalan kaki aja di rumah. Cuman kayaknya kurang deh. Ini ya masih gendut banget ini kayaknya.
2: Ini gimana? Kayak bukan ya? Olahraganya yang dikurangi deh. Anunya makannya yang dikurangi. Bukan olahraganya.
1: Bener-bener olahraganya mesti tambah.
2: Makanannya
1: harus dikurangin.
2: Betul.
1: Sih. Tapi kan kita tinggal di Makassar ya.
2: Iya.
1: Gimana caranya mengurangi makanan? Kita keluar aja tuh makanan enak kanan kiri udah ada.
2: Ya berarti memang solusinya olahraganya dibanyakin.
1: Olahraganya harus
2: kayak
1: banyak.
2: Kayak dulu waktu saya COVID saya sering banget tau olahraga dari rumah kayak yoga.
1: Oke.
2: Bahkan dulu waktu COVID rame banget ada namanya Claw Eating Challenge.
1: Apa?
2: Jadi namanya Claw Eating Challenge.
1: Claw
2: Eating Challenge.
1: Claw Eating. Claw itu apa?
2: Dia tuh kayak orang di YouTube. Okay. Nah dia tuh sering kayak olahraga yang high intensity gitu loh. Jadi kita olahraganya dari rumah terus kita ikutin gerakannya dia. Lumayan tuh nguras keringat. Saya sampai beli matras yoga loh gara-gara itu.
1: Tapi high intensity ya. Saya udah gak boleh yang high intensity.
2: Kenapa?
1: Gak boleh
2: sudah
1: aja.
2: Tua ya.
1: Betul. Harus yang sans-sans aja gitu.
2: Makanya kalau udah tua ini aja gak sih olahraganya renang. Kayak Hotman Paris tuh.
1: Benar.
2: Hotman Paris katanya sering renang tuh.
1: Betul.
2: Dia
1: renang katanya saya itu cuma boleh renang. Terus juga sama jalan kaki. Lari pun saya gak boleh.
2: Oh iya.
1: Jadi tolak tombak juga sebenarnya apa? Lempar tombak juga sebenarnya saya mau.
2: Ngapain lempar tombak?
1: Iya kan ada
2: olahraga
1: juga.
2: Buat apa kalau boleh tahu?
1: Tapi saya mau lempar tombak. Cuman cari caranya di ini. Sepeda juga keren ya. Orang
2: iya,
1: sepedaan pagi-pagi
2: juga. Sepedaan juga bisa dari rumah tahu.
1: Iya benar juga sih. Ini cuman cari cara-caranya di YouTube. Cuman gak bisa ternyata dilakukan.

0: Saya emang lempar tombak, emang rumah rumah kamu segede apa sih?
1: Gede sih. Sombong banget.
0: Ini saya malah sih kalau siaran sama kalian, dia tuh sombong banget enggak sih?
1: Loh, saya katanya tahu. Rumahnya segede apa ya, bisa kalau lempar tombak mah bisa.
0: Ya udah sok silahkan dilempar semuanya silahkan.
1: Oke, bercanda.
0: Tapi sahabat suara, kamu pernah enggak coba gerakan olahraga dari YouTube di rumah kamu?
1: Nabil kan tadi bilang apa?
0: Clothing challenge.
1: Oh, gimana sih tulisannya?
0: Jadi
1: sih?
0: kayak gini bentar.
1: Clothing tuh gimana sih bahasa Inggrisnya apa sih?
0: Clothing. Nah, dia tuh orang. Jadi kayak kita tuh punya coach gitu dari
1: ya,
0: YouTube.
1: Gimana tuh clothing?
0: Nah,
1: oh ini namanya dia. Clothing.
0: Yes, ini.
1: Wow, bagus.
0: Dia sering kayak gini. Ya kan emang di rajin olahraga. Ini tuh benar-benar membuat keringat kita tuh ngucur banget.
1: Oh. Kalau saya kayak gini-gini enggak pernah, cuman saya pernah nyobain olahraga untuk punggung yang sakit misal gitu.
0: Gimana olahraga buat punggung yang sakit?
1: Ya,
0: bisa dideskripsikan seperti apa?
1: Jadi kan punggung saya kan sakit, sering-sering sakit. Jadi banyak olahraga yang kayak stretch, sebenarnya stretching sih, stretching buat punggung-punggung yang suka sakit gitu. Karena beban-beban keluarga kan.
0: Iya, banyak beban keluarga ya. Kalau kata sih banyak beban keluarga disimpan aja dulu bebannya.
1: Itu dia, kayak gitu-gitulah. Jadi kayak badannya begini. Aduh. Terus stretching gini gitu, gitu sih.
0: Kayaknya kalau stretching udah enggak deh, udah enggak bisa deh. Kalau cuman stretching aja kayaknya harus kretek deh.
1: Iya, hari ini saya mau kesana gitu. Tapi sahabat suara, pernah enggak kamu coba gerakan olahraga dari YouTube di rumah?
0: Kasih tahu kita di WhatsApp 081808960960 atau DM kita di Instagram @iswara.mks.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: Hi hi, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting...

0: menemani kamu setiap hari cuma di Iswara Makassar.
1: Iswara.

0: suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.
1: Foto kita buta, banyak yang aku lihat. Foto kita buta, tapi banyak yang...
2: Dari yang trending, sampai yang selalu jadi anthem.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 96.9 FM Suara Makassar, Suara Warga Indonesia, ada Yura Yunita Dunia Tipu-Tipu.
1: Saya sering sih masuk ke dunia tipu-tipu. Kayak kalau misalnya hari ini tuh saya pengen diet, terus terus ditawarin, pengen beli ini enggak? Ih, mau. Jadi kayak saya merasa tertipu dengan diri saya sendiri.
0: Nah, itu dia sebenarnya. Yang paling sering menipu kita bukan orang lain.
1: Betul.
0: Justru diri kita sendiri, nafsu yang ada di dalam diri kita.
1: Kalau saya nafsu makan ya.
0: Kalau saya nafsu yang lain.
1: Tapi ngomongin soal nafsu makan nih, saya pasti karena nafsu makan saya tinggi, harusnya saya olahraganya lebih sering. Saya kayak biasa mager gitu loh.
0: Namanya olahraga biasa orang gendut kayak Nabil kan.
1: Saya gak segendut itu ya.
0: Suka ini, suka mager.
1: Tapi karena mager, jadinya saya menemukan solusi yang lain.
0: Apa
1: untuk
0: tuh?
1: Olahraga itu, jadi kayak olahraga di rumah. Jadi kayak sepedaan di rumah. Terus
0: kemarin kan Nabil sempet heboh dia nih.
1: Bener.
0: Sepedahan statis di rumah.
1: Betul.
0: Kapan
1: betul.
0: Terakhir kali
1: waktu terakhir kita bahas itu terakhir kali. Masalahnya adalah waktu terakhir kali itu saya kan persiapan buat nikahan kakak saya. Nah, datanglah semua kakak-kakak saya ini yang dari luar, kita ketemu. Jadi kayak selama itu setiap hari pulang kantor nih kan saya dijemput, ya. Langsung makan, langsung
0: kan
1: jalan-jalan.
0: Olahraga sepeda statis paling lama 1 jam, setengah
1: paling
0: jam juga
1: lama
0: bisa.
1: 1 jam. Tapi saya udah kayak aduh kebawa magernya, masih kebawa hawa-hawa liburannya gitu kemarin.
0: Yang libur kan kakak-kakaknya Nabil, bukan Nabil.
1: Tapi saya ngikut juga. Jadi setelah kejadian itu nafsu makan saya itu balik lagi dan saya kembali mager lagi. Tapi kayaknya besok nih saya akan mencoba. Kalau besok gagal, besoknya lagi.
0: Kalau misalnya ini di WhatsApp ada yang ikutan kita juga, Rahmat. Pernah tapi gagal fokus. Niatnya mau olahraga 15 menit, tapi 5 menit kemudian malah pindah nonton video konser musik.
1: Aduh, juga. Rahmat. Ini kan harusnya olahraga, harusnya fokus. Jadi kalau olahraga tuh semakin berkeringat, harusnya makin semangat.
0: Oh,
1: kenapa?
0: Kan dia pindah nonton video konser musik. Itu aja dijadiin olahraga, moshing gitu.
1: Bener, sambil jalan sambil dengerin. Tapi saya gak suka sih kalau olahraga sambil nonton YouTube. Kepotong iklan.
0: Oh, makanya dong. Yang inilah.
1: Yang
0: premium
1: yang
0: dong.
1: Yang orang heavy ya.
0: Iya.
1: Tapi ada juga nih Aulia di Instagram yang dia bilang tuh sering banget sih dia olahraga. Biasanya yoga sama stretching dari YouTube. Enak banget dilakukan pagi sebelum mulai aktivitas. Enak sih.
0: Saya sering banget ini yoga sama anak saya. Yoga for kids.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Tapi kalau buat kamu
0: enggak,
1: sih
0: saya kan nungguin di belakang.
1: Ngeliatin doang ya.
0: Iya, gitu. Istri saya juga sering banget sih yoga dari ini.
1: Dari rumah
0: dari
1: ya?
0: Dari rumah gitu.
1: Ya sebenernya enak sih memang yoga dari rumah gitu. Kalau saya pernah sekali yoga tuh yang rame-rame, saya kurang suka soalnya kayak
0: yang datang gitu di tempatnya. Kenapa?
1: Banyak orang. Terus saya tuh kayak masih belum percaya diri tuh deh sama badan saya. Karena saya masih merasa kayak kegendutan gitu buat
0: loh,
1: ikut yoga.
0: Kan orang ikut yoga kan buat olahraga, buat sehat.
1: Tapi gak ada yang kalahin sehat dari banyak duit sih.
0: Benar.
1: Makanya kalau pengen banyak duitnya, cari kerjanya sekarang.
0: Tapi kalau masih bingung mau kerja apa, coba siapa tahu kita bisa jodoh sama
1: nih.
0: Iswara Makassar. Jadi
1: iya,
0: kita ini Iswara lagi hiring konten digital and program coordinator. Tugasnya pengembangan digital assets dan konten program Iswara Makassar yang relevan, berkualitas dan dibutuhkan sama audiens di era digital.
1: Wah, udah pasti ya yang pengen daftar ini orangnya paling update deh, ya gak sih? Sama kualifikasinya juga ini gak susah-susah kok sahabat Suara. Yang pertama tuh kayak S1 komunikasi, manajemen, media atau broadcasting yang relevan deh kayak gitu. Pengalaman, pengalamannya sih minimal 2-3 tahun di industri media digital, broadcasting atau yang relevan. Terus memahami konten development, audience behavior dan program digital media, sama mempunyai kemampuan copywriting dan script writing. Terus memiliki kemampuan leadership, creativity, analytical thinking, kemampuan mengelola dan mengembangkan tim. Terus memiliki kemampuan komunikasi, koordinasi, networking, negosiasi yang baik, up to date dan desain adaptif sama tren digital, serta bisa mengimplementasikan dalam strategi konten dan digital.
0: Eits, kalau misalnya kamu pikir, wah ini saya banget.
1: Saya banget sih ini, Gen Z banget
0: nah,
1: sih.
0: Nah, langsung kirim CV, portofolio dan foto terbaru ke email iswaramakassar@gmail.com dengan subjek email @iswaramakassar_nama-kamu. Kita tungguin paling lambat 10 September 2026.

0: sering terngiang-ngiang lagu ini?
1: Sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa.
0: Atau lagu yang satu ini?

0: kami Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Iswara Makassar. Iswara.
1: Inilah Warta Parlemen bersama saya Edo Da Vinci Zakti. DPR RI mendorong penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di seluruh wilayah Indonesia. Menurut anggota Komisi 8 DPR RI Lisda Hendra Joni, langkah tersebut penting mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana. Legislator fraksi Partai Nasdem itu menyebut upaya mitigasi harus dilakukan sebelum bencana terjadi, sehingga resiko dan dampak yang ditimbulkan dapat ditekan. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menekankan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat sudah dilakukan sesuai undang-undang dan harus bermanfaat untuk masyarakat dengan mengawal kebijakan pemerintah sesuai tugas dan fungsi kedewanan.
2: Saya sebagai ketua ya sudah melaksanakan tugas dan fungsi kami sebagaimana mestinya. Kita melakukan kunjungan kerja spesifik hampir setiap minggu, kemudian kita melakukan rapat hampir setiap hari. Kegiatan-kegiatan yang memang bagian dari tugas kedewanan juga kita laksanakan semua. Ya. Kami berusaha melaksanakan tugas fungsi kami sebagai DPR sebagaimana diatur dalam undang-undang yang terkait memang tugas dan tanggung jawab DPR itu sendiri. Ya.
1: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua Badan Legislasi atau Balik DPR RI, Sturman Panjaitan, menegaskan kembali komitmennya dalam menghadirkan produk legislasi yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat luas. Dalam refleksi satu tahun terakhir, politisi praksi PD Perjuangan itu mengatakan bahwa Balik DPR RI bersama kelengkapan dewan lainnya terus mengoptimalkan fungsinya dalam penyusunan dan merampungkan berbagai produk legislasi strategis.
3: Televisi, radio, parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen Produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
0: Nemenin kamu di setiap perjalanan kamu.

0: Lebih jauh. Gimana sih? Lebih jauh. Duh. Saya pengen banget olahraga sih, cuman saya gak pengen olahraga-olahraga yang orang sering lakukan di Indonesia. Saya udah
1: mau yang beda ya.
0: Iya, gak suka sama
1: ini aja olahraganya, TikTok.
0: Hah?
1: TikTok. Jadi kayak naik dari gunung terus turun lagi.
0: Palamu.
1: kan yang gak common dilakukan,
0: iya,
1: sama orang.
0: Iya, cuman gak, naik gunung juga. Saya udah gak pernah naik gunung. Ada saya pernah naik gunung, cuman gak boleh disebut di radio.
1: Tapi kalau mau olahraga yang gak pernah dilakuin orang, apa sih itu? Kayaknya gak ada deh, semua olahraga semua orang pasti sering lakuin.
0: Enggak, tapi bukan yang common gitu. Ya, kalau yang common kan biasa lari, sepeda,
1: oh, saya
0: basket,
1: tahu, saya tahu.
0: Bola.
1: Zumba, Zumba.
0: Zumba siapa bilang sih gak pernah saya sering banget Zumba?
1: Ini Clay, Zumba
0: aja. Zumba loh. saya pengen olahraga supaya umur saya panjang.
1: Ah, kalau pengen umurnya panjang ke Jepang aja nggak sih?
0: Wah, lumayan liburan kalau ke Jepang.
1: Iya, tapi kan kalau tinggal di Jepang tuh makanannya sehat, orang-orangnya pada sehat-sehat juga, gitu
0: ya,
1: kan?
0: Bener.
1: Tinggal aja di Jepang sambil olahraga.
0: Emang apa sih olahraga yang Jepang yang beda gitu?
1: Kalau nggak salah sih namanya senam radio Taiso.
0: Oh, jadi sambil dengerin radio?
1: Iya, kayaknya sambil kayak gitu ya. Tapi kalau saya lihat di YouTube, kalau saya lihat di YouTube tuh ada radio Taiso. Namanya emang radio Taiso.
0: Namanya
1: kayaknya
0: radio Taiso.
1: Jadi kayaknya tuh kayak senam ini aja,
0: stretching,
1: senam ringan.
0: Kan? Iya kan?
1: Nah, ini cocok buat Clay.
0: Nah,
1: ini tuh katanya udah dilakukan dari tahun 1928 dan masih populer sampai sekarang loh.
0: 1928, Indonesia saja belum merdeka 1928.
1: Tapi Jepang udah merdeka, udah menjajah.
0: Katanya radio Taiso ini bisa menjadi pilihan pemanasan di pagi hari atau olahraga ringan untuk bantu tubuh tetap aktif. Tapi emang banyak sih olahraga-olahraga dari Jepang yang dilakukan sama orang-orang tua.
1: Oh iya,
0: bener.
1: Kayak apa itu olahraga apa selain senam ini? Atau senam ini aja yang kalian tahu?
0: Iya, betul juga sih.
1: Tapi selain karena senamnya, pola hidup orang di Jepang juga itu sehat banget tahu. Kayak kita mau belanja apa-apa tuh harus jalan.
0: Kebanyakan jalan kita ya. Kalau di sini kan ada beca,
1: ada Grab,
0: ada ojol.
1: Kita
0: gitu
1: mau ngapa-ngapain langsung order aja deh. Ada barang kelupaan tinggal
0: nah
1: di ini aja. Kita enggak usah buru-buru gitu ya.
0: Kalau mau tahu gerakannya seperti apa, cek saja tutorialnya di YouTube. Enggak butuh alat, cuman perlu sekitar 3-10 menit. Jadi rutin ngelakuin radio Taiso ini bikin kebugaran tubuh yang lebih baik, termasuk kelincahan dan daya tahan. Tapi saya udah lincah banget.
1: Udah lincah banget.
0: Lisa, lincah salah.
1: Lincah salah. Itulah kenapa punggungnya sakit ya. Tapi untuk lansia seperti Clay, ini bisa ngurangin resiko penurunan fungsi sama mengurangi demensia.
0: Ah, itu penting banget sih.
1: Nah, itu Clay, makanya setiap pagi ya, jangan lupa nonton di YouTube ya, Radio Taiso Jepang buat lansia.
0: Tapi saya mau cobain sih. Tapi kalau misalnya nanti saya mau nyobain ini olahraga Radio Taiso. Kalau Nabil mau cobain olahraga apa yang pengen cuman belum pernah dicobain?
1: Kalau saya pengen banget sih olahraga ini yang tektokan, naik gunung terus turun gunung gitu.
0: Itu apa sih? Itu
1: trekking, trail run gitu.
0: Oh, trail
1: run. Itu saya penasaran.
0: Wait. Run-nya aja gimana dulu?
1: Yang gitu aja.
0: Pernah enggak run?
1: Run dari masalah sih. Run dari masalah pernah.
0: Run beneran?
1: Enggak pernah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Segernya kelewatan! Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

0: kamu pernah gak dirayu sama perempuan?
1: Lah.
0: Sering.
1: Aduh. Bohong. Bertanya lagi. Tapi, udah pasti lah.
0: Udah pasti jarang. Gak pernah. Kok jarang sih, berarti pernah?
1: Ya pernah, masa gak
0: pernah?
1: Pernah
0: ada orang.
1: Iya dong.
0: Oh wow. Wow.
1: Gak ada, namanya kita udah dewasa gitu. Tapi emang kalau cewek sih sering nih pasti dirayu-rayu ya. Karena mau minta sesuatu yang
0: apa?
1: Ya mau minta sayangnya misalnya gitu. Iya kan pasti sering dirayu-rayu kan?
0: Saya sering ngerayu bapak saya sih.
1: Oh kalau itu jelas. Tapi tadi saya sempat ngobrol sama Nabil ya. Pertama kali pacaran umur berapa?
0: Saya SMP, SMP kelas 2.
1: Oh.
0: Itu pun kayak pacaran apa sih? Pacaran cinta monyet,
1: cinta
0: banget.
1: Cinta monyet banget sih itu pasti.
0: Bener, bahkan sampai sekarang juga masih cinta monyet sih.
1: Bener.
0: Kalian pertama kali pacaran kapan?
1: Kuliah semester
0: bohong.
1: 3.
0: Bohong, gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin.
1: Lah, kok gak percaya?
0: Gak mungkin. Gak mungkin. Kayaknya okay. Clay ini pacarannya dari TK deh.
1: Enggak, saya TK udah suka sama orang.
0: Oh my god.
1: Iya betul.
0: Oh my god, beneran.
1: Saya masih ingat namanya sampai sekarang.
0: Oh wow. Saya bahkan dulu tuh, saya ingat banget waktu TK tuh ada teman saya nih cewek. Dia bilang, ih saya suka deh sama itu. Bahkan
1: itu
0: definisi teman-teman cewek saya, dia suka sama cowok.
1: Oke.
0: Okay. Terus dia cerita ke saya. Terus kayak, saya tuh bertanya-tanya, suka tuh kayak gimana, perasaan suka tuh apa. Saya tuh gak tahu.
1: Tapi itu kemarin dia bilang umurnya sama.
0: Sama,
1: temen TK-nya.
0: TK juga, temen TK. Jadi kayak, hah? Bahkan saya gak tahu perasaan suka itu apa. Bahkan waktu SD tuh, saya tuh gak mau nerima-nerima cowok karena saya takut.
1: Emang
0: sama
1: pernah
0: bapak saya. Pernah ditembak.
1: SD?
0: Oh, pernah dia sampai berarti nembak di grup les.
1: Di grup?
0: Iya.
1: Kok ada grupnya?
0: Jadi dulu waktu SD tuh saya les
1: grup
0: bahasa
1: apa
0: Inggris,
1: ini?
0: Les bahasa Inggris.
1: Grup handphone?
0: Iya, grup BBM. Oh. Pada waktu itu masih grup BBM.
1: SD-nya udah pakai BBM ya?
0: Lah iya, emang SD-nya kamu
1: pakai apa? Saya masih pakai merpati tau gak? Masih kirim surat pakai merpati tau gak?
0: Stop deh, kelihatan banget ya umurnya.
1: SD sih gak punya apa-apa sih.
0: Kalau SD saya pakai dulu BBM, terus kita satu grup
1: Sota
0: lah.
1: Sotak banget, astaga.
0: Satu grup lah sama si cowok itu, terus dia nembak saya.
1: Nembak?
0: Dia nembak.
1: Nembaknya kayak, gimana?
0: Dia bilang, aduh malu banget sih diceritain. Pokoknya dia nembak saya lah di grup, terus saya gak mau. Terus karena saya tolak, jadi grupnya diratain sama dia.
1: Lo kan grupnya banyak orang kan?
0: Teman les saya waktu SD itu teman kelas. Satu ya, grup itu cuma 10 orang.
1: Tetep aja banyak orang juga
0: iya
1: kan.
0: Iya sih, tetep aja sih. Tapi yaudah sih.
1: Ya udah sih. Tapi biasanya kalau kita pacaran, paling enak tuh sebenarnya ngelakuin hobi yang
0: sama. Bener.
1: Kayak misalnya suka sepedahan, sepedahan bareng-bareng. Suka lari, lari bareng-bareng.
0: Suka makan?
1: Makan bareng-bareng gitu. Suka tidur?
0: Tidur masing-masing
1: di
0: rumah.
1: Oh iya, tidur masing-masing.
0: Tapi pacar saya yang sekarang, dia ini suka banget olahraga.
1: Berarti ngikut gak, Nabil?
0: Saya ngikut, enggak. Tapi saya ngikutnya cuma hari Minggu aja.
1: Oh oke, okay. Tapi kan berarti kalau misalnya pacaran Nabil suka olahraga, Nabil ikut misalnya hari Minggu, berarti bajunya gak mungkin pakai baju biasa dong.
0: Iya bener dong.
1: Bajunya pasti baju olahraga dong.
0: Iya bener, masa pakai baju ini?
1: Damkar kan gak mungkin. Gak mungkin. Iya kan?
0: Betul.
1: Tapi kalau Nabil sebagai orang-orang yang suka ikut-ikut olahraga, berarti punya banyak baju olahraga gak?
0: Kalau buat saya sih gak banyak, karena saya gak terlalu suka olahraga. Tapi kalau buat pasangan saya, dia tuh punyanya banyak banget. Kayak
1: dia
0: hampir,
1: olahraganya apa sih?
0: Dia olahraganya lari.
1: Oke,
0: okay. Tapi selain lari, dia tuh bisa berenang, bisa apalagi bisa sepedaan. Tapi dia lebih seringnya konsistennya tuh ke lari.
1: Oke, okay, lari.
0: Dan karena dia suka banget lari, dia tuh punya banyak banget baju lari. Belum lagi
1: baju
0: kalo,
1: lari tuh beda sama baju biasa?
0: Beda dong.
1: Kok beda?
0: Kayak mana caranya masa lari pakai baju
1: ya,
0: ini?
1: Ya enggak yang keren
0: baju
1: gini.
0: Baju kaos enggak mungkin lah.
1: Oh. Kalau olahraga pakai kaos biasa sih.
0: Enggak, kalau lari tuh ada bajunya emang baju olahraga yang tipis gitu lah, yang nyerap keringat cepet.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Belum lagi baju kan tuh ada dua, ada yang singletan gitu, okay. Ada yang
1: bolong-bolong enggak?
0: Ada yang bolong-bolong.
1: Ada yang bolong-bolong.
0: Ada.
1: Mahal tau itu?
0: Iya, dia suka banget tuh lari. Pokoknya selain baju yang kayak gitu, kalau ikut maraton dapat baju lagi juga.
1: Oh iya, jersey gitu-gitu ya.
0: Terus celana. Aduh, celana tuh udah banyak banget pasti. Ada celana yang kayak biasa tuh,
1: kayak
0: yang
1: biasa tuh apa?
0: Yang celana-celana kayak boxer gitu, okay. Kan. Terus ada yang compression. Jadi kayak
1: legging.
0: Oh. Kayak legging tapi sampai di lutut.
1: Benar, kayak misalnya celana terus dalamnya kayak ada leggingnya gitu kan.
0: Benar.
1: Oh, saya punya tahu itu.
0: Oh, punya. Tapi pernah dipakai enggak?
1: Enggak. Karena ketat banget kayak perempuan tuh, enggak saya.
0: Iya, benar.
1: Benar.
0: Belum lagi yang legging yang benar-benar panjang sampai di lutut, sampai di
1: kaki,
0: tumit, sampai di kaki. Bener. Saya enggak

0: suka banget lihat tahu pacar saya pakai itu.
1: Tapi kan itu bagus kan buat
0: iya,
1: olahraga
0: nggak? Katanya sih bagus, tapi saya nggak suka, aneh rasanya. Oh. Tapi kalau Clay yang rajin olahraga, katanya suka senam ini ya, senam Taiso ya?
1: Iya, enggak. Kalau saya baju olahraga kan saya olahraganya nggak kenapa-kenapa gitu, nggak gimana-gimana banget. Kalau saya kaos biasa aja sih, kaos yang biasa. Tipis-tipis. Kalau celana olahraga saya punya banyak sih.
0: Kelihatan sih tiap hari juga kesini pakai celana olahraga.
1: Ini namanya celana pendek, tapi celana olahraga saya punya banyak sih dibanding baju.
0: Oh wow, tapi kalau sahabat suara gimana? Berapa banyak baju olahraga yang kamu punya di lemari?
1: Kasih tau kita di sini 081-808-960-960
0: atau DM kita di Instagram @isuara.mks. Let's move.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: kasar suara warga Indonesia.
1: Ternyata
0: ada, kenapa apa, tuh? Ada Pamungkas to the bone.
1: Ternyata Pamungkas ini orang Sulawesi Selatan juga.
0: Masa?
1: Ya. Loh, ini to the bone?
0: To the bone. Jadi ini Pamungkas sering ke bone.
1: Iya betul.
0: Jadi dia tulisannya to the bone.
1: To the bone. Mana kabar teman-teman yang ada di Bone?
0: Apakah sudah olahraga pagi ini?
1: Bone berapa jam sih? Pernah ke Bone enggak?
0: Enggak pernah lagi.
1: Masa sih?
0: Enggak pernah, serius enggak pernah saya ke Bone. Tapi teman saya tuh banyak orang Bone dan sekolah di Bone.
1: Sekolah di Bone. Oh, saya juga punya teman orang Bone sih.
0: Oke.
1: Betul.
0: Tapi kalau ngomongin soal Bone, itu makanan yang paling enak tuh ada satu rumah makan itu punya temanku.
1: Oke.
0: Namanya Latanete. Jadi itu tuh salah satu.
1: Latanete di Sungai Sadang dong.
0: Tidak. Di Bone. Oke. Jadi itu enak sekali. Jadi
1: dia makanan orang, apa?
0: Dia kayak jual pisang ijo, bakso, pokoknya makanan-makanan khas Bugis dia jual di situ. Itu enak, approve.
1: Di bagian mana tahu enggak di alamatnya di
0: kota,
1: bagian?
0: Di kota Bone, dekat sama pokoknya di bagian kota Bone. Yang dekat sama apa gitu saya lupa deh. Enggak,
1: maksudnya juga Nabil mau kasih tahu dekat sama ini saya juga pernah ke Bone.
0: Serius.
1: Yang lewat mungkin pernah kali ya. Uh-uh. Kan kita kalau ke Bone setelah Bone apa?
0: Setelah Sidra mungkin ya.
1: Aduh, tapi geografis kita.
0: Kle orang apa sebenarnya?
1: Saya orang Makassar.
0: Oh, saya kira.
1: Saya orang Makassar.
0: Jadi enggak pernah pulang kampung.
1: Enggak.
0: Oh wow.
1: Ya namanya anak kota ya gak sih ya.
0: Tapi kalau anak kota pasti ya pagi-pagi udah olahraga.
1: Iya lah, CPI lari, dong.
0: Lari di CPI. Terus Sabtu Minggu pergi Pilates.
1: Betul.
0: Saya penasaran, Clay bisa gak Pilates?
1: Pilates itu bentuknya kelihatannya sih ringan ya.
0: Kelihatannya ringan.
1: Cuman kayaknya itu berat banget sih.
0: Berat, susah, dan laki-laki tuh gak akan bisa Pilates.
1: Kenapa bisa?
0: Karena susah banget. Butuh badan yang lentur.
1: So tau banget.
0: Iya.
1: Saya serius. Bisa kali.
0: Emang bener.
1: Ya mungkin bisa. Saya adalah mungkin orang gendut yang paling lincah di dunia ini.
0: Oke, baiklah. Enggak
1: di dunia. Enggak di dunia sih, maksudnya di Jalan Tamrin deh.
0: Iya deh, iyain aja deh biar cepat. Iyain aja deh kalau gitu.
1: Tadi kita udah nanya juga berapa banyak sih baju olahraga yang kamu punya di lemari.
0: Ada si Fajar di WhatsApp yang cerita dia punya banyak banget, mungkin 10-an, dan setiap ikut
1: Fajar,
0: event lari
1: Fajar.
0: Biasanya dapat jersey juga. Jangan-jangan Fajar ini temannya Abrar.
1: Oh iya benar juga.
0: Fajar
1: sih.
0: Stop ya lari-larinya kata. Kenapa?
1: Dia bilangin banyak banget, mungkin 10-an, 10 biasa aja
0: 10,
1: kali.
0: 10, mungkin 10 tuh baju aja, belum celana, belum topi, okay. Belum lagi kos kaki, sepatu.
1: Kos kaki emang beda?
0: Iya beda-beda dong masa.
1: Buat lari?
0: Iya iyalah.
1: Apa bedanya sama
0: ya kan
1: kos
0: diganti-ganti.
1: Kaki? Sama kos kaki pramuka bedanya apa?
0: Beda dong, kualitasnya say, beda kualitasnya.
1: Emang iya?
0: Ya emang beda beneran. Terus sepatunya juga harus
1: sepatunya
0: beda.
1: Sepatunya udah jelas beda.
0: Beda, ada sepatu buat lari yang kayak jogging aja, yang lari cepat juga ada, yang larinya tempo juga ada.
1: Lari tempo?
0: Iya, jadi kayak kalau pacar saya tuh bilangnya lari yang kayak di pace-nya tuh disamain, jadi kayak cepet gitu.
1: Oke.
0: Okay. Itu tuh harus pakai sepatu yang karbon gitu. Kenapa?
1: Enggak ini enggak masuk buat di akal saya sebenarnya sih.
0: Kenapa enggak masuk? Emang
1: sih.
0: Karena kamu enggak olahraga.
1: Benar, bukan enggak olahraga, enggak lari. Gitu.
0: Oh gitu.
1: Ini juga ada nih dari Instagram dari Inaya. Oh anaknya Gus Dur nih. Saya punya 5 baju olahraga, 3 buat pilates, 2 lagi biasanya pakai kalau jogging di CPI. Hahaha.
0: Oh pasti Inaya pasti Instagramnya sering foto-foto di CPI.
1: Nah.
0: Pasti langsung dibeli di Foto You. Kalian udah pernah beli Foto You nggak?
1: Nggak, cuma saya. Saya kalau lewat CPI selalu. Aduh, saya kan biasa naik kendaraan kan.
0: Iya. Yeah.
1: Saya mau turun deh, mau foto gitu.
0: Foto aja.
1: Ya
0: fotonya
1: sambil boleh, kan?
0: Boleh aja. Tapi sambil olahraga.
1: Iya, apa? Ya pura-pura kan enggak kelihatan kalau foto. Jadi pura-pura kayak olahraga aja.
0: Oh iya sih, bisa juga sih.
1: Nanti mau deh.
0: Nanti asalkan ini nanti download dulu aplikasi punya Foto You.
1: Okay.
0: Terus nanti di scan tuh mukanya, langsung muncul mukanya Clay.
1: Oh,
0: jangan-jangan sama ini Clay ada loh fotonya.
1: Mungkin ya.
0: Biasanya tuh ada.
1: Saya sering ke CFD sih. CFD kan banyak juga kan.
0: Iya banyak.
1: Betul.
0: CFD yang di Boulevard itu toh.
1: Boulevard itu mah jajanan kali, gak ada olahraganya. Tapi juga sahabat suara, kalau misalnya kamu mau lebih banyak punya baju olahraga, gimana caranya?
0: Kerja.
1: Kalau tidak punya uang kan?
0: Iya, harus kerja.
1: Makanya
0: biar
1: kerja
0: bisa.
1: Dong.
0: Kerjanya kerja apa?
1: Kerjanya gampang banget. Kita boleh, siapa tahu kamu bisa masuk ke Iswara. Karena Iswara lagi cari content digital and program coordinator, tugasnya pengembangan digital assets dan konten program Iswara Makassar yang relevan, berkualitas, dan dibutuhkan sama audiens di era digital right now ini.
0: Betul nih, kalau kamu kerja di Suara pasti bakalan setiap hari ketawa gak sih? Karena ketemu sama kita, ketemu sama penyiar sore juga. Nih, yang pastinya kualifikasinya itu gampang banget. Kamu gak perlu membangun candi tujuh turunan atau punya pengalaman 20 tahun, enggak. Tapi kualifikasinya ini tuh mudah banget.
1: Apa sih?
0: Buat kamu yang S1 komunikasi, manajemen media atau broadcasting, terus pengalaman minimal 2-3 tahun di industri media digital, broadcasting atau yang relevan, terus memahami content development, audience behavior, program dan digital media, terus mempunyai kemampuan copywriting dan script writing ya sahabat Suara, sama memiliki kemampuan leadership, creativity, analytical thinking, kemampuan pengelolaan dan mengembangkan tim. Ini penting banget.
1: Keren sekali. Dan juga punya kemampuan komunikasi, koordinasi, networking, negosiasi yang baik, up to date, adaptif tren digital, dan serta mengimplementasikan dalam strategi konten dan juga digital.
0: Nah, buat Gen Z, sahabat Suara yang dengerin, yang merasa mungkin cocok dengan kriteria yang tadi disebutin sama saya dan Clay, langsung deh kirim CV atau portofolio terbaru ke email iswaramakassar@gmail.com dengan subjek email @iswaramakassar_ nama kamu. Kita tunggu paling lambat 10 September 2026.

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
0: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan pun.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara

0: 96.9 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Malik and the Essentials, kita bikin romantis.
0: Kita bikin romantis, kayak romantis banget gak sih olahraga bareng gitu. Tapi saya kurang suka loh olahraga bareng gitu.
1: Kenapa?
0: Soalnya kalau saya lari sama...
1: Jauh ketinggalan ya?
0: Jauh ketinggalan dan dia gak mau nungguin saya.
1: Loh, jadi agak iya, romantis. Dia kan pace-nya udah tahu kemana. Kalau Nabil kan
0: apa? Saya kan cuma jalan kaki, dia tuh lari.
1: Oh, jadi gini, suruh dia lari, Nabil jalan kaki, nanti kan keputer gitu loh, iya. Dia udah puter, ketemu lagi.
0: Tapi sih itu nggak suka, soalnya dia tuh sukanya larinya di CPI, terus kan CPI tuh rame banget. Jadi kalau saya
1: mungkin
0: lari,
1: dia mau ketemu cewek-cewek lain kali ya.
0: Aduh ya ampun, kok ngomongnya kayak gitu sih?
1: Ya kali, mau sih saya tanya, ini siapa tahu.
0: Mungkin lah, dia tuh udah jatuh cinta sama saya.
1: Aduh, tapi kalau misalnya saya sering banget lihat sih orang. Orang ini ya, orang lari. Cuman bukan pakai baju lari.
0: Pakai baju apa?
1: Dia pakai baju jersey bola.
0: Oh, itu boleh-boleh aja enggak sih?
1: Tapi kan bahannya juga bahan-bahan buat olahraga gitu. Betul. Kali ya. Tapi kalau mau jersey bola yang sangat-sangat aduhai fantastis, ini tim kesukaan saya juga sih.
0: Apa itu
1: timnya? Manchester City.
0: Oh, Manchester City.
1: Betul.
0: Saya biasa sih, saya taunya ini gara-gara main PS.
1: Betul, ya betul. Ya. Jadi Manchester City ini baru saja ngerilis jersey ketiganya buat musim 2026-2027.
0: Wow, ini saya penasaran ya. Ini pure pertanyaan saya. Ya. Kalau bisa dijawab boleh, kalau enggak bisa juga enggak apa-apa. Jadi saya bertanya, ini memang jersey itu harus diganti setiap berapa tahun sekali ya desainnya?
1: Setahun sekali.
0: Harus setahun sekali.
1: Iya, biasa juga kadang ada yang setahun dua kali beda. Gitu. Tapi biasanya sih setahun sekali karena kan mungkin sponsornya beda-beda tahun ini dan tahun depan. Yang satu juga mungkin biar beda aja gitu.
0: Cuman
1: biasanya banyak jersey-jersey orang zaman sekarang itu jersey zaman dulunya dimodifikasi mirip sama jersey yang sekarang. Jadi modelnya sama gitu.
0: Oh,
1: banyak tahu banyak banget.
0: Oh, tapi berarti yang beda kayak penempatan sponsornya gitu.
1: Iya, betul,
0: ya. Sponsornya. Sama cuttingannya juga enggak sih? Ini
1: kalau cuttingannya biasa sesuai dengan pemain sih, maksudnya pemain buat olahraga, main bola, cuttingannya seperti apa. Beda tuh biasanya cuttingan buat pemain bola sama buat fansnya tuh beda biasanya.
0: Oh iya, iya, benar-benar. Makanya tuh ada dijual jersey yang 1:1 persis mirip sama
1: betul,
0: pemain bolanya.
1: Betul, gitu. Nah, ini desain jersey ketiganya Manchester City ini beda banget dan punya cerita unik karena dibuat dari ide fansnya Elliot yang pakai AI dari Puma untuk desain jersey itu. Saya pernah ngikutin tahu.
0: Ngikutin apanya?
1: Ini jersey, desain jersinya cuman enggak diterima punya saya.
0: Kenapa?
1: Tahu kan jelek kali.
0: Kurang
1: ya.
0: AI kali.
1: Kurang
0: atau terlalu
1: bagus.
0: AI.
1: Kurang. Memang dia kan sponsor jersinya ini Puma. Puma punya alat sendiri, AI sendiri di websitenya. Jadi kita bisa bikin-bikin sendiri, terus kita kirim ke Manchester City. Terus yang ini dipilih ternyata.
0: Katanya
1: gitu.
0: Yang dipilih itu dari 10 desain yang sudah di-submit dan cuma satu yang terpilih.
1: Betul.
0: Mungkin desainnya kalian ada satu dari situ kali ya.
1: Mungkin, nggak mungkin lah dari 10. Fansnya kan banyak banget gitu.
0: Dan buat dia tuh memenangkan Puma AI Creator Jersey dan dimodifikasi lagi sama si Puma sampai bisa menjadi jersey dari Man City ini. Tapi kalau saya lihat sih desainnya cantik banget ya, warna biru
1: biasa
0: gitu, ada garis-garis.
1: Maksudnya kayak garis-garis biasa aja sih.
0: Lah tapi kan ini simple.
1: Iya,
0: kayak
1: simple.
0: Apa sih orang tuh sekarang bilangnya less is more.
1: Less is more, setuju
0: gitu.
1: Sekali. Kalau misalnya mau beli jersey ini harganya 1,2 juta.
0: Wah, mahal ya.
1: Ya namanya juga jersey betulan ya gitu.
0: Bukan jersey yang 1:1 ya atau jersey original player, Thailand.
1: Player worn jangan. Ada juga biasa player worn, jersey player worn itu udah dipakai sama pemain aslinya.
0: Itu harganya lebih mahal.
1: Jauh lebih mahal lah. Ah!

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 96.9 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Kunto Aji berani.
1: Saya akhir-akhir ini keberanian saya meningkat ya, karena mati lampu terus.
0: Apa hubungannya?
1: Saya jadi berani gitu kan kalau malam.
0: Kalau gelap.
1: Iya. Okay. Itu bahkan kalau tidur lampunya tuh nyala terus.
0: Okay.
1: Tapi saya jadi lebih berani aja.
0: Alhamdulillah saya belum merasakan mati lampu terus saya ada di rumah.
1: Oke.
0: Kemarin ke mall.
1: Orang have ya kayak gitu. Tapi yang pasti sahabat suara, kalau lagi mati lampu gini hati-hati ya.
0: Jadi
1: jangan
0: apa
1: lupa
0: sih?
1: Soalnya tadi pagi tuh ada kebakaran.
0: Karena
1: di,
0: lilin.
1: Enggak, di pasar apa? Pasar Butung, pasar apa ya? Tadi pagi tuh kebakaran. Kalau keluar rumah diperhatikan stop kontaknya baik-baik ya.
0: Oh.
1: Jangan sampai.
0: Enggak, apa hubungannya sama sama mati lampu?
1: Biasanya tuh kayak mungkin arus listriknya enggak stabil.
0: Oh, oke.
1: Okay. Bisa jadi salah satu pemicunya ya.
0: Oh, gitu.
1: Ditambah juga di pasar-pasar kan mungkin ada banyak hal gitu ya.
0: Betul. Tapi yang pasti sahabat suara, terima kasih banyak udah nemenin kita dari jam 7. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, kita ketemu lagi besok dari jam 7 sampai jam 10.
1: Bareng saya, Bill Putri.
0: Dan saya, Clay Rizky.

0: Wah, finish yang luar biasa dari perjalanan siaran suara seru pagi ini.
1: Kita pamit dulu. Kamu tetap dengerin dan streaming di 96 FM karena playlist hits favorit kamu akan tetap diputerin seharian.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segitu.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya.

0: Special.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hey kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
5: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusara ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: 95,1 FM Palembang dan 89,7 FM Surabaya. Isuara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: 10 lagu keren sikat.
1: Kembali lagi dengan nuansa baru di September ceria. Idi, Gen Z banget lagunya, bukan lagi ya Dodo.

0: Udah lama banget gak dengerin 21st Night, tergila. Siap dimainkan, dilanjut dengan Enau featuring Ari Lesmana, sesi potret. FYI aja sahabat suara, untuk yang ada di Jakarta, panasnya 3 kali lipat dari Surabaya. Diem aja serba salah gitu ya, jadi jangan lupa banyak minum air putih. Hadir selanjutnya dengan Alexa, Andai. Siap menemani kamu pokoknya 3 jam Dodo Harahap menemani kamu on air di 9 kota dan juga round the world melalui isuaranetwork.com/streaming dan juga dari genggaman kamu alias bisa nonton orang kerja siaran di live TikTok at isuara.network. 3 lagu ini siap dimainkan setelah Zigas dengan Sahabat Jadi Cinta.
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

0: enggak muncul di radio manapun. Asik. 21st Night, Tergila, Dodo Harahap. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Baru saja dimulai, 4 lagu baru saja lewat ya. Ada 21st Night, ada Eno featuring Ari Lesmana, ada Alexa dan juga ada Ziga. Halo, apa kabar sahabat suara, bagaimana dengan istirahatnya? Jujur tadi malam istri itu kan udah keliat ya, lidah dan otak tidak sinkron karena tadi malam baru tidur 2 jam. Diam dulu, saya lagi ngomong ya. Agak galak ya kalau lagi kurang tidur ya, ada orang masuk kayak ditegur. Jadi kurang tidur itu karena kok kayak Jakarta tuh tadi malam tuh panas banget ya. Gimana di kota kamu sahabat suara? Apakah baik-baik saja kalau kata Cici Glenka yang ada di Hegar Manah Bandung? Bandung itu dingin tapi panas. Nah, demam ya jatuhnya ya. Panas dingin ya. Kalau di kota kamu bagaimana sahabat suara?
1: Oh, mengapa tak bisa dirimu
0: dikasih yang lebih dingin?

Karena Kamu ini adalah Love Recalls version. Siap dimainkan setelah yang filmnya lagi bertaburan di layar bioskop. Hey, ada Bale dengan Kita Melawan Dunia, original soundtrack Operasi Pesta Copet. Bale namanya, bukan Tabola ya. Jangan ketawa kamu, Agoy. Di

Tanya Hati dari Pasto di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Menyapa Cici Glenka yang sudah WA ke 0816-114-1014. Request lagunya Andin, Naksir, Terima Jadi. Oh. Taylor dong saya ya, Buyung Taylor dong. Apa kabar Buyung Taylor ya? Jadi tuh zaman, jadi ingat zaman SMP, selalu setiap abis libur Lebaran, saya harus bikin celana biru itu yang pendek. Karena secara saya kan pulangnya adalah ke rumah orang tuanya, orang tua saya di Sumatera ya. Jadi makan makanan seperti nasi putih, ikan teri balado sama daun umbi tumbuk, ikan sale itu wajib. Makan kunyah telan, dor tahu-tahu masuk sekolah, kancingnya kok enggak muat. Semoga udah Buyung yang ada di Buyung Taylor. Ya dia tahulah di mana lokasinya, cuma ada di situ ya. Kangen dengan racikan pola celananya dia. Masih ada ya, semoga ya. Yang ini siap dimainkan selanjutnya.

terongnya digoreng. Ada Uut makan ya. Selamat memilih makanan ya, sahabat suara. Yang ini ada Nyoman Paul dengan Tunggu Apalagi. Tunggu dulu dong ya, setelah Nadif Basalama, Aisyah Retno, Aziz Harun dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Yuk bertiga nyanyi yang merdu buat sahabat suara ya. Sikat.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia menjadi lagu ke-10 untuk 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Siapin makan siang sahabat suara. Kalau misalnya ada waktu ya sambil nyari makan siang, silakan meluncur ke live TikTok di @isuara.network. Dodo Harahap bakal balik lagi.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Pet lovers, Anabul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling komplek? Yuk, ajak Anabul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026. Pameran hewan peliharaan terbesar di Asia Tenggara. Kamu juga bisa liburan bareng keluarga kamu dengan menikmati aktivitas menarik dari indoor zoo, atraksi anjing K9 Polri, cat grooming, dan fish contest. Gak cuma itu, akan ada 250 booth exhibitor dengan sesi edukasi untuk merawat hewan peliharaan dan

0: ide. Yuk manjain anabul kamu sambil healing di Indonesia International Pet Expo 2026.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: ada yang pernah kumiliki di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Bagaimana? Udah kepikiran sahabat suara untuk makan siang apa? Karena udah mau jam makan siang, ada mungkin yang jam makan siangnya agak bergeser mungkin ke jam 3 sore karena body clocknya atau jam tubuhnya tuh beda-beda setiap manusia ya. Tapi kalau yang misalnya jam 12 siang dan terjebak di sebuah lokasi yang asing, seperti misalnya sahabat suara ada yang saat ini mendengarkan melalui frekuensi modul atau FM, lagi berada di sebuah lokasi yang gak pernah kesini tapi harus tugas atau juga harus ada kerjaan kesini atau aktivitas ke daerah itu. Salah satunya adalah Pantai Indah Kapuk atau PIK. Nyari makan di mana coba kalau misalnya nih teman-teman driver online ya, atau juga kamu yang bekerjanya sebagai kontrol setiap cabang, atau ada yang cabangnya di Pantai Indah Kapuk. Aduh, makan siang di mana ya? Nah, aku punya rekomendasi ya. Saya punya rekomendasi kalau di Pantai Indah Kapuk 1, ya seperti yang kita ketahui ya, PIK Pantai Indah Kapuk adalah didesain untuk mereka yang punya uang. Ah, beneran, ini serius. Karena ada driver online asli sekitar situ cerita bahwa memang didesain untuk mereka yang ingin spend more money supaya bisa lebih have fun lagi gitu. Nah, ada satu tempat makan yang harganya ya mahal dikit, ya beda 5.000, 6.000 ya, yaitu namanya Warung Om Joy yang ada di Ruko Crown PIK 1. Jadi kalau baru keluar tol ya, itu ada ruko-ruko. Nah, itu ada Warung Om Joy di sebelah gedung yang sebelum Indomaret lah. Itu bisa cek. Parkirnya sih emang cukup mahal ya, 7.000 sejam. Harus pegangan memang kalau di PIK ya. Jadi ingat, Warung Om Joy itu bisa sebagai penyelamat makan siang para budak korporat. Dodo Arah pasti menemani kamu sampai jam 2 siang. Siap-siap memasuki putaran kedua di
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan. Hari ini Rabu 2 September 2026, harga emas antam ambruk hingga Rp40.000 per gramnya. Penurunan ini membuat harga emas 24 karat berada di level Rp2.624.000 per gram dan melanjutkan tren pelemahan sejak akhir pekan kemarin. Sementara itu, harga jual kembali juga ikut merosot sebesar Rp40.000 per gram dan kini berada di angka Rp2.477.000 per gramnya.
0: Suara Fakta.
2: Kementerian Kehutanan atau Kemenhut mengajukan penambahan pagu anggaran 2027 sebesar Rp4,68 triliun. Sebelumnya, pagu anggaran Kemenhut dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027 ditetapkan Rp8,69 triliun. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat patroli pengamanan kawasan hutan serta pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 12 siang, waktunya makan siang. Yes, hidangannya sudah siap ya. Kali ini makan siang saya disponsori oleh Tante Olga. Menadonis Restaurant, the best ever in Wisma MRA.

Udah siap nyanyi bareng ya? Barengan hi-fi. Siapkah kau tuk jatuh cinta lagi? Menyapa warga-warga yang lagi ngebahas di live TikTok at isora.network tentang kehidupan di Pantai Indah Kapuk. Kata Tommy, 150 ribu per hari buat relawan Karhutla Palembang boleh kali? Oh, boleh banget. Gas ya. Karena benar-benar lagi ngebahas tentang makan siang di Pik, tenang. Ada kok ya, UMKM di sana yang harganya masih masuk akal.

0: Nona dengan Hong. Hai Mbak Lala yang ada di Magelang, apa kabar? Kamu mendengarkan lewat apa? Yang pasti siap dimainkan juga, ada juga yang ini. Samsons dengan Nafasmu. Jangan lupa sapa-sapa ya di 0816-114-1014. Dodo harap sampai jam 2 siang. Ketiga lagu tadi siap dimainkan setelah Bernadia dan juga JKT48 dengan Percik Kecil.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

makin seru obrolan kita seputar kehidupan di Singapurnya Jakarta atau Indonesia. Ada dua nih, Singapurnya Indonesia. Ada di Surabaya sama di Jakarta. Kalau Surabaya katanya Ciputra ya. Ya, belum sempat ke sana sih. Kemarin baru ke Gubeng ya. Terus kalau di Jakarta kita lagi fokus ke Pantai Indah Kapuk. Seru-seru deh. Jadi ide makan siang juga kata Mamio di PIK itu ada mie yang halal kok, namanya Milanzo ya, Milanzo. Ini sederetan sama PIK Avenue, 45.000 per porsi, gede banget. Pangsit dagingnya beh, sapinya nyapi banget. Idih, terah coba ah ya. Terus juga ada yang bilang Uut. Uut bukan ya? Tommy bilang. Sampai nangis saking cintanya, jepit rambut aja ada yang 10 juta. Aduh jujur, iya lagi. Ini kau mendang-mending please ya. Jangan membandingkan hidup kita dengan Pantai Indah Kapuk. Bukan Pantai Indah Kapuk jatuhnya. Pantai Indah Kapok ya.

0: Revisi bareng ya. Kalau kata Mami Yo revisi bacanya Lancu, Kak.
1: Oh, Lancu.
0: Kayak Miss Yu itu baca Mizue ya. Alright, alright, alright. Lanjut lagu selanjutnya. Tunjuk samudra mana yang harus ku tempuh. Trio Lestari dengan Gelora Cintaku siap juga dimainkan. Setelah Side Pony dengan Akankah Dia, Dodo Harahap masih bersama warga Pantai Indah Kapuk di live TikTok at iswara.network. Yuk ngebahas yuk. Tempat yang sangat menyenangkan tapi panasnya, wah. Di Iswara.

dengan cantik yang akan melakukan konser 40 tahun. Satu grup band yang susah senang selalu heya heya. Dodo Harahap di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Ntar dulu dong, Bernadia, jangan nyanyi dulu, sabar ya. Mau diperkenalkannya buru-buru ya. Ya pasti masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Nah, sebelum Bernadia ada lagu yang ini nih.

0: Wow, The Overtunes featuring Nadine Amiza dengan Makhluk Cahaya. Aduh, sahabat suara, kalau nonton di live TikTok, terima kasih sudah menemani saya makan. Jujur gak kuat nahan panasnya kota Jakarta karena kamu mendengarkan di 9 kota tapi sumbernya dari Jakarta. Dodo Harahap sudah selesai memainkan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Nanti di jam 1 siang akan ada Indokustik ngobrol bersama Avolia. Sesaat lagi ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
3: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
4: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
3: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
5: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
3: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
4: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
3: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Nesi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
6: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
3: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget. Duduk sini.
1: Cek, one, two.
0: Pagi, jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
1: Mau dipangku.
0: Sini. Aha.
2: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya?
0: Eh,
2: udah terpenuhi dong.
0: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
1: Katanya yang berdiri.
0: Enggak, kan? Itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
0: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan disolok. Main colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini?
0: Ini radio Isuara, yeah. Jengkelin.
1: Kebetulan.
0: Apa?
1: Pas bener loh.
0: Apa tuh?
1: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
0: Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
1: Beda
0: ini lagi. lain.
2: Itu kepalanya butuh radio head ya.
1: Radio
0: head.
1: Ini
2: emang enggak
1: ada kursinya.
0: Ini.
2: Aduh, Pak Giras kasih lah itu kursinya.
0: Ini dari tadi kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
0: Lucu loh dia loh.
1: Kaget, ya Allah, kamu gitu sama aku mah baru juga kenal.
0: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
1: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
1: Om siapa tadi namanya?
0: Kinos.
1: Konos, iya.
0: Konos.
2: Kinos.
0: Kinos.
1: Yang Kinos. Tadi siapa namanya?
0: Agoy.
1: Oh. Argo, yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
0: Indra.
1: Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
1: Indra Gunawan.
2: Eh, bukan.
0: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
1: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
0: Indra.
1: Yang di Brownies.
2: Ipan itu.
0: Itu Ipan Gunawan.
1: Oh, Ipan. Ipan itu, Tia Ipan. Indra Gunawan namanya.
0: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua.
1: Bos gua.
0: Yang punya radio ini Indra Gunawan.
1: Oh ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Dengarkan Iswara di Bandung,
5: Banjarmasin,
4: Jakarta,
5: Jogja,
4: Makassar,
5: Medan,
4: Palembang,
5: Semarang,
4: dan Surabaya.
0: Dodo Harahap masih menemani kamu sahabat suara sampai jam 2 siang dan pastinya di jam terakhir ini bakal ngobrol bareng sama musisi di Indokustik. Ada seorang musisi yang kali ini membawa sebuah karya dengan cerita yang dekat banget dengan kehidupan kita. Siapa sih yang gak pernah berhadapan dengan orang atau hubungan yang justru bikin kita capek secara emosional? Single terbarunya judulnya Toxic, yang pasti musisi ini mengajak sahabat suara untuk lebih berani mengenali hubungan yang gak sehat, menetapkan batasan, dan tentunya berani melepaskan sesuatu yang hanya membawa pengaruh negatif. Nanti kita ngobrol bareng ya bersama Avolia, tapi nanti setelah Dewa 19 dengan Roman Picisan.

0: Roman Picisan dari Dewa 19 di Isuara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kenapa gue pakai topi, Goy? Jadi kalau sahabat suara ngeliat di live TikTok, aku pakai topi. Ulang tahun, kah? Sudah hadir yang kita tunggu-tunggu, yang akhirnya akan menjelaskan bahwa hubungan ini ada yang harmonis, ada juga yang toxic. Itu dia, Apolia. Hai.
1: Halo, Kak.
0: Cakep banget pakaiannya.
1: Aduh,
0: hitam,
1: kasih.
0: Putih,
1: coklat.
0: Ya. Coklat. Rambutnya juga apa ya, nyebutnya apa? Nyebutnya apa nih? Brown, bukan.
1: Brown.
0: Brown. Burgundy. Ah, enggak ngerti. Gue diketawain sama anak TRL. Lu enggak bisa ngerti bahasa apa namanya? Bahasa warna-warna di luar, warna umum ikut ngebahas ya. Gimana kabarnya?
1: Baik, Kakak.
0: Lapar enggak?
1: Aku habis makan.
0: Sama. Makanya nih ngegas.
1: Iya.
0: Makan apa tadi?
1: Burger.
0: Ngeri.
1: Kakak makan apa?
0: Aku agak repot sih. Manado.
1: Oh, Manado.
0: Ada bunga pepaya, ada tuna woku, terus juga ada tempe oreknya. Tante Olga di bawah tuh. Itu nama apa namanya? Nama kantinnya.
1: Siap.
0: Siap ya. 25.000.
1: Wow.
0: Bukan yang lain dimahalin. Anyway, kali ini kita akan ngebahas single terbarunya Avolia, yaitu tentang toxic. Tapi sebelum ke situ, Avolia, ini sebenarnya perjalanan Avolia di dunia musik sendiri sebenarnya dimulai dari mana sih?
1: Dari tuh waktu aku kecil, aku pernah ikut Idola Cilik 2.
0: Idola Cilik 2. Devka Dev Hendrik.
1: Ah iya, itu yang juri aku tuh.
0: Terus Mama Ira Maya Sopa.
1: Terus Kawinda.
0: Kawinda, iya.
1: Om Duta.
0: Om Duta Sila on Seven. MC-nya jangan lupa
1: Kak Oki Lukman.
0: Yang selalu Aki dan gensetnya penuh. Bener. Terus ya.
1: Bener.
0: Gokil. Tapi pernah sama Indra Bekti juga kan ya?
1: Waktu itu aku enggak, aku yang dua.
0: Oh, yang kedua. Gimana rasanya waktu di umur berapa tuh?
1: Waktu kelas 4 SD.
0: Itu rasanya gimana? Masuk kompetisi yang dimana setiap sore pasti ditonton sama seluruh Indonesia.
1: Iya, sampai sekarang juga masih suka kontak-kontakan sama teman-teman aku.
0: Oh, berarti kamu tuh yang juara,
1: Debo, juara satu Debo.
0: Debo.
1: Nah itu sama aku dia nyanyinya.
0: Ah, itu kamu. Sekarang begini wujudnya. Oh my God. Zaman aku kalau habis mandi tuh udah duduk.
1: Kamu
0: di situ.
1: Kelas 4 SD, Kakak kelas berapa itu?
0: Aku waktu itu kebetulan memang baru selesai Kumon ya. Oh. Kalau menonton itu ya. Jadi aku memang lagi kejar sekolah unggulan.
1: Hmm.
0: Percaya gak?
1: Percaya, Kakak pintar.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Mengarangku jago sekali. Oh, dari situ ya?
1: Iya, Kak.
0: Oh, apa aja yang didapat dari Idola Cilik itu?
1: Ya, aku sih di situ cuma sebentar aja sih, enggak menang.
0: Iya, tapi kan pasti ada ilmu-ilmu yang bakal jadi modal sekarang sampai bertahan.
1: Dance-nya diajarin juga.
0: Oh, dance. Oke. Okay.
1: Nyanyi sambil dance gitu-gitu di karantina kan juga. Waktu itu karantinanya di Hotel Twin, sekarang udah gak ada ya.
0: Oh, Sleepy.
1: Mm-mm.
0: Oh, masih ada bangunannya.
1: Bangunan doang.
0: Udah jadi wahana.
1: Iya, benar.
0: Wahana hantu.
1: Belum.
0: Belum ya. Oh, gitu. Ada gak ilmu dari Idola Cilik yang akhirnya kepake sampai sekarang?
1: Oh, ada banget.
0: Yang akhirnya bisa bertahan di industri ini?
1: Ada banget, tapi sebelumnya itu kan udah lama banget Jadi aku pas sampai jadi kayak sekarang itu gara-gara aku sering-sering cover-cover lagu.
0: Oke.
1: Okay. Cover-cover lagunya T.O.C.A gitu-gitu tahun 2000-an. Ternyata malah naik. Waktu itu aku main gitar di mobil sama pacar aku dulu.
0: Oke. Okay.
1: Terus habis itu viral. Rame, yang nonton 22 juta penonton.
0: Itu apa? YouTube atau TikTok?
1: Oh, TikTok. Terus tapi aku pasti mirroring ke YouTube juga. Rame di situ, nambah followers. Ya udah ditarik Indah Semar. Label aku.
0: Betul.
1: Terus bikin lagu di situ, makin banyak yang tahu gitu.
0: Oke, berarti emang kamu akhirnya nyemplung di apa sosial media itu viral, ngangkat juga akhirnya jadi kayak makin ke-expose lebih besar ya. Oke, berarti kalau sekarang ini kamu sebenarnya lebih pengen dikenal sebagai musisi yang dari talent search zaman dulu atau gue yang viral nih?
1: Gue penyanyi yang lagu ini aku pengennya.
0: Lagu yang sekarang ini?
1: Iya.
0: Ini single
1: pertama? Bukan, lagu Avolia, apapun lagu Avolia. Okay. Pokoknya ini penyanyi lagu ini ya gitu, aku pengen suka.
0: Pengennya karyanya yang terkenal ya?
1: Iya.
0: Oh, ini yang sekarang ini tanpa harus menceritakan.
1: Ini kan masih baru.
0: Iya, menceritakan isi lagunya ya. Mm-mm. Kita harus memperkenalkan nih toxic. Mm-mm. Ini nih. Mm-mm. Apa yang membuat Avolia tertarik mengangkat tema hubungan toxic ini tanpa menceritakan isi lagunya?
1: Iya, jadi waktu itu kan ada kasusnya Taufik Hidayat, tau gak, Kak?
0: Tahu.
1: Yang di dipukulin, ditoksikin itu. Dari situ aku langsung buat.
0: Jauh banget gitu mental ya.
1: Mencet ya. Langsung buat, soalnya rame banget kan.
0: Aku syok topik hidayat. Oke. Okay.
1: Dari situ jadi aku buat. Terus juga dari pengalaman teman-teman aku yang ngadepin toxic relationship.
0: Okay.
1: Terus gak bisa pergi dari situ. Ya udah aku buat aja lagunya kayak gini.
0: Kamu yang buat?
1: Aku yang buat.
0: Wow. Berarti kalau harus menggambarkan lagu toxic ini dengan tiga kata, tiga kata apa yang paling tepat untuk lagu toxic ini menurut kamu? Mumpung kamu yang nulis nih, tiga kata yang tepat.
1: Gak sehat.
0: Dua, gak sehat. Oke deh, kita kecilin deh. Apa? Tiga kalimat deh boleh, mau tiga kata kalimat. Atau kalimat. Tadi kan gak sehat tuh satu.
1: Aduh, tiga kalimat.
0: Enggak, kata juga gak apa-apa.
1: Mantan gak sehat.
0: Mantan gak sehat.
1: Sahabat gak sehat.
0: Wah. Emang iya bisa sahabat?
1: Tetangga
0: sehat. Sebenarnya pada ini ya. Pada toksik.
1: Bukan toksik, iya.
0: Oh iya, toksik itu sebenarnya bukan cuma sama pasangan
1: iya,
0: kan?
1: Iya, bukan buat pasangan. Hmm. Tapi mantan sahabat yang toksik juga enggak. Cocok.
0: Tadi ini lucu banget nih. Tetangga gak sehat. Kenapa sama tetangga kamu?
1: Nah itu ada banyak juga yang cerita juga pas aku ngeluarin lagu toksik pada di komen. Katanya, ya ampun kak, aku juga punya tetangga yang toksik kak. Kenapa tuh? Perkara ngangkat apa... ngejemuran di depan rumahnya aku dimarah-marahin gitu. Untungnya udah gak di situ lagi katanya gitu.
0: Karena berdempetan ya hidupnya.
1: Iya
0: ya.
1: Mungkin.
0: Tetangga kamu gimana?
1: Tetangga aku sih ada yang toksik sih dulu. Tapi sekarang udah meninggal.
0: Stok buset. Kenapa jadi kok dark ya? Kenapa setoksik apa?
1: Toksiknya kayak
0: penting nih soalnya
1: ngomongin aja sih
0: ngomongin ya. Soalnya berapa? Banyak yang ngebetah di pemukiman itu gara-gara iya, diomongin, ditoksikin.
1: Dulu.
0: Sampai ribut.
1: Nggak ribut sih, kayak menyebarkan hoax, fitnah-fitnah nggak jelas aja gitu.
0: Oke, oke, oke. Nggak usah kita kasih tahu domisilinya di mana ya. Takutnya pemukiman itu tidak laku nanti ya.
1: Iya.
0: Oke, berarti kalau secara garis besar, apakah lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadi Avolia selain tadi tetangga?
1: Bener.
0: Ya? Atau lebih banyak terinspirasi dari teman-teman sekitar?
1: Sebenarnya dari teman-teman sekitar aku, tapi aku juga pernah ngerasain yang namanya toksik juga. Kan ciri-ciri toksiknya sesuai dengan di lagu itu. Satu, dia merasa korbannya manipulatif. Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
0: Betul.
1: Tiga, dia kasar perilakunya, toksik-toksik ya, jadi.
0: Wow.
1: Nah ada juga di diri aku.
0: Oh iya?
1: Pernah punya mantan yang...
0: Tahan, tenang. Kita akan lanjut lagi ya. Kita ngumpul bocah dulu bareng Malik and the Essential ya.
1: Iya, itu
0: tuh. Apa tuh?
1: Ada yang sama-sama. Hai Okta.
0: Dia jadi hostnya. Dia jadi hostnya. Gue mau ngekat. Gak boleh. Sapa dulu.
1: Avolova. Terima kasih udah nonton Feby.
0: Tenang. Di belakang lagu kita bisa nyapa kok.
1: Iya ya. Nanti ya kita sama-sama lagi.
0: Udah deh lu siaran aja di Suara deh.
2: Memainkan musik pilihan. Di Suara.
3: Suara Warga Indonesia.

0: Ayo jangan lupa di tap-tap ya layarnya ya. Dan
1: layarnya dong, komen-komen.
0: Dapat ilmu nih dari Avo. Gue emang, lu nge-live kayak gitu ya?
1: Live terus aku.
0: Oh ya? Mm-mm. Jam berapa bisa nge-live?
1: Jam 7 atau jam 8.
0: Malam. Nunggu
1: anak pada pulang sekolah.
0: Hah? Berapa?
1: Fans aku kan.
0: Oh, anak-anak tuh fans.
1: Fans aku kan umur-umurnya.
0: Oh, berapa sih umur?
1: 3 tahun.
0: 8 tahun.
1: Idola cilik.
2: Enggak, emang lagu aku tuh dewasa, tapi fans aku kebanyakan anak-anak.
0: Ini enggak apa-apa ngomong kenceng kok, kita udah on air.
2: Oh iya.
0: Kayak takut-takut gitu.
2: Iya.
0: Jadi kamu masih mendengarkan Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia.
2: Ini Isuara sampai mana nih? Pendengarnya.
0: Isuara tuh enggak terbatas kalau dengerinnya di isuaranetwork.com/streaming. Di web streaming ada. Kalau mau nonton ada di live TikTok @isuara.network. Dan kalau frekuensi modul atau yang radio tuner yang sekarang ini bertahannya ada di mobil, itu ada di 9 kota. Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
2: Halo semuanya.
0: Terakhir kota kemana? Ya, di antara 9 itu yang dikunjungin.
2: Ini apa namanya? Bali.
0: Bali. Balikpapan. Tuh, balik
2: Pekanbaru.
0: Pekanbaru, oh, Riau. Yoi. Iya. Itu apa? Manggung.
2: Iya, waktu itu manggung.
0: tahun ini udah berapa kali keluar kota?
2: Kayaknya 3 sih.
0: Basah, jujur. Tadi apa sih itu yang pacar tadi kita cut? Kenapa?
2: Yang mana tuh?
0: Hubungan toksik pacar. Apa tadi?
2: Mantan.
0: Mantan, iya. Mantan. Kenapa tuh sama mantan?
2: Pernah ada juga mantan aku yang toksik banget. Untungnya gak sama dia lagi. Kayak dia tuh gampang banget bilang putus.
0: Oh.
2: Terus juga cheating-cheating, manipulatif.
0: Oh.
2: Ada.
0: Gertak sambel ya, kalau bahasa om-omnya ya. Maksudnya dia ngegertak doang, mau putus mau bilang putus tapi enggak gitu kan.
2: Iya, gertak sambel.
0: Bertau ya.
2: Iya, juga tuh teman-teman aku juga yang udah suami istri, dia suka mengalami KDRT.
0: Aduh.
2: Tapi dia masih tetap bertahan karena dia pikir karena ada anak. Terus juga dia berpikir karena udah lama.
0: Mamen jangan kayak gitu ya Mamen ya.
2: Enggak, dia enggak kayak gitu, baik banget.
0: Pokoknya entar kalau misalnya kayak gitu lo jadiin lagu aja.
2: Iya, jadiin
0: biar
2: lagu.
0: Biar kebongkar.
2: Iya. Toksik kedua ya.
0: Iya. Udah kayak tersanjung,
2: iya.
0: Toksik yang kedua. Jadi sebenarnya tuh toksik itu luas ya. Dan sekarang ini Avolia kembali bersama Indo Semar Records.
2: Yes.
0: Wah, ini legend nih.
2: Iya.
0: Label nih ya. Dengan single terbaru berjudul Toxic.
2: Yeah.
0: Kalau versi luar negerinya ada Britney Spears, versi Indonesianya ada Avolia. Nih Avolia ya. Cerita di balik lagu ini tuh

0: sebenarnya adalah tentang hubungan yang tidak sehat ya. Mm-mm. Apapun itu. Sebenarnya kamu tuh pengen nyampein apa sih di lagu ini dengan pengertian toksik itu yang luas banget?
1: Aku sih pengen nyampeinnya kan sebelumnya lagu-lagu aku itu menceritakan tentang kayak woman support woman gitu.
0: Asik.
1: Ya. Dari semua lagu-lagu aku kan woman support woman, jadi aku mau buat lagi yang kira-kira waktu itu kan tentang diselingkuhin udah, diituin udah, disakitin.
0: Dituin apa
1: udah,
0: yang jelas apa? Disakitin. Iya.
1: Nah sekarang dari toksik ini yang dikasarin.
0: Bikin lagu ini sendiri atau?
1: Aku sama Kak Dito, tapi pas awal-awal bikin nadanya itu adalah produser aku.
0: Dito Percussion?
1: Dito.
0: Bukan,
1: Dito.
0: Jelas.
1: Muhammad Pradito ya.
0: Okay. Dan siapa tadi produser ya?
1: Iya.
0: Apa yang hal pertama yang membuat Avolio merasa, wah ini lagu harus gue bawa, ini harus
1: enggak, jadi hari itu juga, ayo Vo bikin lagu yuk, yuk bikin apa ya, tentang apa ya, udah langsung aja tulis dah, gitu, udah.
0: Emang lu suka nulis?
1: Kita kalau dipaksa harus nulis ya nulis.
0: Itu malam gak?
1: Enggak.
0: Wih, keren.
1: 2 jam doang?
0: 2 jam? Di sebuah tempat atau lagi nongkrong outdoor?
1: Di studio
0: outdoor?
1: Rekaman.
0: Oh,
1: langsung ngedemo.
0: Mendukung sih ya kondisinya ya, karena hening dan gak banyak campur tangan orang. Bisa kerja bareng sama orang kayak gitu dengan karya yang karena gini, setiap musisi, setiap seniman pasti punya idealis. Iya enggak? Nah, kamu bekerja dengan orang-orang banyak itu bisa meleburkan idealis
1: karena,
0: kamu.
1: Karena udah ini udah kayak temenan juga, udah santai banget.
0: Berapa
1: udah
0: tahun
1: lama
0: temenan?
1: Juga aku udah 4 tahun di situ. Okay. Nambah lagi 4 tahun lagi.
0: Cuan gitu sekarang ya.
1: Iya, jadinya kayak udah nyaman aja bikin sesuatu.
0: Kalau dibandingin dengan karya Avolia sebelumnya, apa yang paling berbeda dari Toxic ini? Dari sisi musik, lirik, dan juga cara Avolia membawakannya.
1: Jadi sebelumnya itu aku juga ada 2 lagu, Hibdut.
0: Nah itu.
1: Ya kan? Nah sekarang ini Toxic ini bukan Hibdut. Ini kembali lagi ke setelan pabrik yang awal.
0: Kenapa gak Hibdut sih?
1: Karena besok nanti Hibdut, jadi kayak dicampur aja.
0: Terus nyaman gak bawa Hibdut?
1: Ah nyaman banget, malah di Spotify aku nomor 1 nih Hibdut.
0: Sumpah
1: malah.
0: Ya Spotify tuh ya, gue minta Indonesia, gue pengen tahu nih yang baru-baru Indonesia
1: Hibdut
0: yang
1: semua ya?
0: Enggak lagi, bukan, maksudnya kaget, maksudnya Hindia tau-tau, dung, dung, tak, lah apa nih? Oh Hibdut, oh ada Hibdut, gue bilang
1: ada.
0: Oh dan banyak.
1: Lagi rame, dipakai sama Teh Sarwenda juga kemarin lagu aku.
0: Nganter anak di pik kan. Kok Hibdut?
1: Iya.
0: Jadi Hibdut tuh emang ternyata darah di situ ya.
1: Kayaknya cocok di situ juga gitu.
0: Dari segi customer dia tuh pendengar?
1: Pendengar juga muda. Mulai lebih ini, mulai muda. Lebih enggak anak kecil lagi.
0: Hah?
1: Mulai lebih enggak anak kecil lagi kan fansnya dari Ava tuh biasanya fansnya anak-anak kecil, 3 tahun, 7 tahun, 7 tahun gitu. Sekarang udah mulai agak ibu-ibu.
0: Tolong sebentar, 3 tahun.
1: Iya.
0: Ada.
1: Sampai
0: nonton kamu live TikTok juga.
1: Aku nyanyi di panggung, disamperin kasih bunga, nyanyi lagu aku. Ari lepan ke manis di belakang kamu, sadis. Sumpah. Beneran itu waktu itu langsung FYP juga di TikTok.
0: Edan. Wow. Gak sengaja itu akhirnya ngebentuk pendengar. Karena ibunya kali ya?
1: Enggak. Emang anaknya suka, anak zaman sekarang suka buka-buka TikTok, scroll-scroll. Dan aku kan kontennya gila banget, aku konten terus.
0: Jadi mikir nih, gimana cara menyerang anak umur 3 tahun yang tidak pernah kepikiran di algoritma.
1: Iya. Nah ibunya malah gak tahu.
0: Buah.
1: Anaknya tahu, ibunya gak tahu. Makanya bilang, saya gak tahu mbak, maaf ya. Tapi anak saya ngefans banget, saya jadi suka deh sama mbak gitu. Nganterin.
0: Wow. Hebat nih, keren sih. Berarti emang kalau Toxic ini, emang gimana akhirnya? Apa yang paling berbeda dari sebelumnya selain Hibdut? Musiknya sekarang apa sih? Dikebenar? Pop.
1: Pop Melayu.
0: Balik lagi tahun 2009-an, 2008-an.
1: Balik lagi. Sebenarnya sih gak ada yang beda, sama aja Avolia juga gitu. Cuman yang beda apa ya? Oh iya, ini pakai video lirik, video klipnya. Biasanya langsung video klip.
0: Aneh gak? Dulunya video klip, sekarang tuh video lirik.
1: Ya gak apa-apa, aku nurut-nurut aja deh.
0: Tapi kalau dari idealis, kalau gue jujur aneh. Karena gue pengen, kenapa? Terbiasa video klip itu bercerita. Gue ngeliat model video klip kayak, maksudnya aja si penyanyi kayak gini wujudnya nih, isi kepalanya. Kalau lirik, mohon maaf kayak karaoke. Tapi manut-manut aja ya?
1: Manut-manut aja, aku suka dua-duanya lah.
0: Okay.
1: Tapi lebih suka video klip sih.
0: Iya. Produksi dong, bilang one take okay, yang gak boleh salah. Beban. Kalau dikategorikan, selain pop Melayu, apa nih berarti si toxic ini?
1: Apanya maksudnya?
0: Aransemennya kah, genrenya kan tadi pop melayu.
1: Aransemennya sama sih sama lagu-lagu aku yang sebelumnya sebelum Hibdot, sama banget, sumpah. Mirip-mirip gitu. Ada dance covernya juga kan di TikTok, aku buat selalu buat lagu kayak gitu.
0: Rame nggak lagu di TikTok?
1: Ya rame sekarang udah 3,000-4,000 ya, hampir 4,000 yang pengguna sound TikToknya.
0: Yang nempelin ke
1: yang,
0: kontennya?
1: Iya, yang pakai kontennya.
0: Apa ngedance atau apa?
1: Macam-macam ada yang
0: dubbing. Nanti gue disuruh konten lagi sama lu dance TikTok. Apa? Duh, ada gila-gilanya ya si buruk ya.
1: Ayo dong.
0: Enggak.
1: Ayo dong.
0: Bisa makan.
1: Ada yang dubbing-dubbing.
0: Oh dubbing ya. Yeah.
1: Dance.
0: Velocity.
1: Velocity ada.
0: Masih rame tuh Velocity?
1: Masih. Lagu-laguku juga yang lainnya juga ada yang di-DJ-in.
0: Oh, kalau misalnya dilihat dari kontennya sendiri, sesuai target nggak?
1: Sesuai target sih, aku sebenarnya jujur kepengen banget targetnya tuh nggak ke anak kecil terus. Pengennya juga ibu-ibu tahu, anak-anak muda juga tahu.
0: Ibu-ibu muda
1: karena
0: ya?
1: Karena ini beneran, ini anak kecil semua. Aku juga nggak tahu, padahal lagunya cita-citaan. Sumpah.
0: Investasi lo tuh bagus. Mereka SMP, lu udah umur berapa masih nempel?
1: 10 tahun ke depan
0: itu, ya itu masih laku. Saya enggak?
1: Iya, dia selalu ngomong gitu anak kecil.
0: Aduh. Oke lah, kalau gitu nanti kita lanjut lagi main game ya.
1: Iya, oke. Tungguin semuanya, tungguin. Aku bakalan main game nih, tungguin.
0: Ya, sahabat suara pasti tetap di Suara Warga Indonesia.
2: Suara Warga Indonesia.

0: lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026 dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Idea Fest 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengan arti hadirmu.
1: Nih kalau hubungannya berdua nih, Audi sama suaminya nih, menurut lo gimana? Harmonis gak?
2: Wah, harmonis kali ya sampai sekarang. Mana-mana saya gak pernah ngikutin lagi.
0: Lo kayak was-was ya, gue tanyain gak siap.
2: Iya.
0: Iko Uwais.
2: Iya Iko Uwais, tapi aku gak follow.
1: Tapi lo tau kan Bang Iko itu fobianya apaan lo tau?
2: Apa kak?
1: Kerupuk putih.
2: Oh ya ampun, kan enak banget kerupuk putih.
1: Dia bisa pucet.
2: Serius kak?
1: Lihat aja di itu, di konten-konten panjang, yang video panjang. Oh, yang ya, di akun sebelah warna merah itu ya. Dan ini masih ada Avolia. Yay. Yang memperkenalkan bahwa hubungan toksik itu harus diwaspadai.
2: Benar.
1: Ya, ngomongin musik video tadi kita udah ngomongin nih.
2: Iya.
1: Musik videonya ini Senayan?
2: Di iya di daerah-daerah situ, pertengahan kota. GBK.
1: Wih, taman hutan.
2: Ya, benar, taman hutan,
1: hutan kota. GBK ya. Yang konsepin siapa?
2: Yang konsepin adalah teman-teman tim aku dari Indosmar.
1: Tapi emang gitu ya? Mesti centil gitu ya? Harus.
2: Emang centil. Centil era.
1: Centil era. Tapi emang sebenarnya dari segi musiknya juga aku sempat dengar emang harus gitu ya? Emang ceria.
2: Emang aku centil. Lagunya dari dulu ya gitu.
1: Kenapa enggak mau balad?
2: Enggak ada lagu enggak laku waktu itu. Enggak rame.
1: Wah, peka sekali dengan bisnis, gue demen nih. Yang penting rame.
2: Yang penting rame dah.
1: Tapi kalau idealis lo sendiri apa? Musik, bermusik. Selain ngomongin rame. Misal gue pengen ini tapi udah tau nih gak rame tapi gue suka.
2: Ya aku karena aku hobi aja sih. Hobi nyanyi.
1: Apapun itu penting nyanyi.
2: Gitar, juga gitar.
1: Oh gitar, akustik?
2: Iya, bisa juga.
1: Gitar sempat sekolah musik?
2: Enggak, dilesin dulu sama almarhum bapak aku.
1: Di mana?
2: Di rumah, padahal aku bilang gak mau. Kok tiba-tiba udah ada ini sih, udah ada yang ngajarin sama gitarnya. Kan aku maunya les nyanyi pak. Terus bapak bilang, suatu saat ini bakal jadi pegangan kamu ke depannya. Gak taunya aku viral gara-gara aku megang gitar.
1: Merinding gue, merinding beneran. Oh iya, bokap gue juga waktu itu beliin gue gitar.
2: Terus?
1: Gak lanjut, karena gue gak sabar belajar. Gue pengennya piano.
2: Oh, aku kata juga pengen
1: gue,
2: banget.
1: Kata bokap gue mahal. Dia ini dulu. Kalau orang Batak harus bisa do mi sol. Ini.
2: Kakak Batak. Batak apa?
1: Tapanuli Selatan.
2: Oh, kakak aku nikah sama orang Silalahi.
1: Silalahi. Dia Toba. Aku ya, Tapanuli Selatan.
2: Oh, beda ya?
1: Harahap.
2: Oh, Harahap. Islam ya berarti ya?
1: Alhamdulillah. Tapi maaf ya, belum yang nonton live TikTok deh. Tadi ini penyiar gak sholat-sholat ntar habis siaran ya. Cuma digituin gue.
2: Oh, iya.
1: Aduh, emang ya. Apa nama netizen TikTok tuh emang sangat ini sekali ya, polisi sekali ya. Ada lirik tetap bersikap selektif aja biar kau tak merasa kecewa. Penting banget menurut Avolia seorang bersikap selektif dalam memilih orang yang masuk ke kehidupannya. Seberapa penting?
2: Ya kadang-kadang kita semua tuh kemakan omongan laki-laki di manisnya di awal aja, betul gak?
1: Silakan sahabat
2: betul
1: suara.
2: Betul. Jadi memang awal-awal tuh pendekatan memang manis sekali kak, biasanya orang-orang. Nah dari sini lagunya kita harus pinter-pinter nyari cowok yang harusnya selektif aja.
1: Okay.
2: Jadi lebih baik lama berkenalannya daripada sebentar tapi ujung-ujungnya kita yang kecewa. Gitu.
1: Wow, selektif tuh penting ya?
2: Penting sekali kak. Maksudnya mau nyari yang gimana?
1: Siapa tahu kalau orang jatuh cinta kan di mana logika tertutup oleh perasaan.
2: Nah iya, sekarang sih begitu ya. Kalau aku sih nggak mau. Udah pernah juga. Makanya aku dari sekian banyaknya mantan aku, karena aku mantannya 30 ya.
1: Ntar dulu, itu mantan apa kalender? Ada 4 tadi 30. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat.
2: Iya.
1: Oh.
2: Saking mau yang
1: serius,
2: selektif.
1: Iya, 30.
2: Serius.
1: Wow.
2: Saking mau yang selektifnya, akhirnya aku mendapatkan suami aku tersayang.
1: Ke-31.
2: Ke-31 tapi yang insya Allah yang terbaik, amin.
1: Katanya teman-teman yang di live
2: ternyata
1: TikTok
2: ngelag nih,
1: Bang Dodo nge-lag Agoy, kesini ya Goy. Kayaknya ada sedang di setting. Setidaknya audionya aman ya.
2: Sumpah itu kakak.
1: Iya, jadi dia bilang Mamen pemenang di antara 30 kandidat. Oh dia kasih tepuk tangan ya. Oke. Avo.
2: Yeah.
1: Apa aja red flag yang sebenarnya sering terlihat dalam sebuah hubungan tapi justru sering kita abaikan karena mengingat sudah melewati 30 ini ya, mantan ya. Apa red flag yang sebenarnya udah kelihatan depan mata tapi suka ketutupan gitu?
2: Ya itu, dulu aku juga pernah mau bertahan sama orang yang toksik, mantan-mantan aku yang toksik karena mikirnya udah lama pacarannya, udah kenal, ngulang dari awal tuh males. Ketemu orang baru itu males, kenalannya males gitu.
1: Setelah,
2: udah terbiasa setelah juga sama dia.
1: Setelah orang keberapa tuh lo ngomong kayak gitu dari 30 orang itu?
2: Ke 25.
1: Bodoh.
2: Itu mah. Ke-25. Aku pacaran cepet-cepet, Kak. Sebulan. 3 bulan.
1: Nurul Fikri, sebulan 3 bulan, mohon maaf.
2: Karena itu, malas banget kalau misalkan udah toksik sedikit, aku mending cari yang lain. Kayak lagu aku, kamu pemain, aku pelatih.
1: Yo, ternyata dia master trainer ya. Oke, kita akan, ya. Ini berarti udah dibilang masternya toxic relationship nih ya. Toxic atau tidak, ini dia game kita untuk hari ini. Toxic atau tidak? Yes. Tadatatatatat, sound effect-nya belum disiapin. Oke ya, jawab aja ya, toxic atau tidak ya. Ini ada 5 pertanyaan. Pertama, atau statement pertama, bukan pertanyaan. Toxic atau tidak, pasangan minta password semua media sosial.
2: Enggak toksik.
1: Oh ya?
2: Kalau takut kena, kalau misalkan takut berarti ada apa-apa.
1: Ah.
2: Kalau misalkan kita diumpetin dari sosial media berarti ada apa-apa tuh.
1: Oh.
2: Kalau enggak ada apa-apa ya enggak usah takut.
1: Yang tadinya otak-otak yang lagi dengerin ini pada biasa sih tau-tau kok was-was ya.
2: Kakak gak diumpetin ya?
1: Enggak. Aku handphone kayak gini aja, iya. Kegeletak.
2: Kalau mau lihat ya udah lihat aja.
1: Password tahu kok handphone?
2: Iya.
1: Malah istri aku bilang, ngapain sih 6 digit, 4 digit aja. Karena dia gak mau lama-lama bukanya.
2: Iya.
1: Gitu. Karena kalau bayar-bayar juga dari sini.
2: Iya benar.
1: Suami.
2: Iya benar.
1: Saldonya, sumber
2: berarti
1: dana.
2: Berarti gak toksik.
1: Enggak ya. Nggak. Yang kedua, teman selalu datang cuma kalau butuh bantuan.
2: Toksik!
1: Astagfirullahaladzim. Ini kuping dekat kuping.
2: Sorry.
1: Serius?
2: Iya. Toksik.
1: Fok, sehat Fok?
2: Iya, aku lagi kesel. Nganjar.
1: Iya gitu. Fok, sehat gak? Tadi yang WA nih. Sehat, Fok.
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Gini, Fok. Nah, itu ya.
2: Iya.
1: Itu ya.
2: Datang kalau butuh.
1: Itu dia. Kan tadi bilang, teman selalu datang cuma kalau butuh.
2: Iya.
1: Yang paling toksik wujudnya apa tuh terakhir-terakhir ini? Bukan waktu dekat ya, terakhir deh. Kan bisa jauh, bisa dekat.
2: Tentang
1: waktu.
2: Apa nih?
1: Teman-teman yang apa yang butuh bantuan doang.
2: Iya sih.
1: Suarakan. Ayo,
2: aduh,
1: ini kan suara
2: takut.
1: Warga Indonesia.
2: Minjem itu, duit. Bukan.
1: Oh, wow.
2: Apa ya, ngomongin dari belakang.
1: Wah. Wow.
2: Aku tahu ngomongin dari belakang. Dia tiba-tiba menghilang, aku tahu.
1: Oke, banyak nih pengalamannya ya, Avo ya, ngeri
2: aku
1: ya.
2: Aku tahu.
1: Diam. Jangan jadi spell, jangan spell, diam. Ngeri juga nih live TikTok ya. Yang ketiga, pasangan cemburu ketika bertemu teman lawan jenis.
2: Maksudnya?
1: Kita lagi ngobrol. Mamen cemburu.
2: Enggak, dia gak cemburu.
1: Nah, kalau misalnya kejadian ini, pasangan cemburu ketika bertemu temannya, tapi lawan jenis. Toksik atau tidak?
2: Enggak, karena dia gak marah-marah. Kalau misalkan tiba-tiba kita ketemu tiba-tiba kayak, apaan sih lo ketemu sama dia? Gue gak suka ya lo ketemu sama dia. Itu baru toksik. Tapi kalau bilangnya, sayang aku cemburu, kamu jangan terlalu sama dia ya. Kalau mau aku temenin mau.
1: Ih, gue pernah tuh.
2: Aku pengen yang kayak gitu.
1: Ini gue ceritain, gue buka aja nih ya. Kenapa? Seluruh dunia tahu.
2: Kenapa?
1: Gue pernah punya mantan. Mantan gue ini jadinya sama teman basket gue. Ke komplek gue nih. Si mantannya ketemu gue lagi. Dicegat di depan gereja Efrata Bekasi. Gue ingat banget.
2: Oh, sekarang takut ya.
1: Dari mobil gue dicegat naik motor. Keluar lo. Nah, itu yang kayak lo.
2: Aduh.
1: Itu toksik ya.
2: Toksik.
1: Nikah lagi.
2: Pelan-pelan aja kalau ngomong.
1: Asik. Oke. Selanjutnya, yang keempat, toksik atau tidak, teman bercanda dengan membawa-bawa kekurangan kita di depan orang lain. Kekurangan fisik atau kekurangan finansial.
2: Toksik. Kalau misalkan kita temenan, kita gak boleh jelek-jelekin kekurangan kita masing-masing. Setuju. Kita semua manusia punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalau misalkan kita punya kekurangan, tolong dong jangan dibilangin ke orang lain. Buat apa, happy-nya buat apa, buat lu gitu, enggak. Toksik.
1: Menurut lo toksik gak kalau ada temen so akrab, tapi emang akrab, tapi akrabnya kayak gini. Misalnya ya, sorry banget, dia overweight.
2: Overweight?
1: Berat badannya berlebih. Mm-mm. Terus dia manggil, ndut. Toksik apa enggak menurut lo?
2: Menurut aku, kalau bercanda apa enggak nih? Kan ada
1: jadi hari-hari. Jadi panggil hari-hari. No, sama si ndut, misalnya namanya.
2: Oh, tapi dia terima enggak dipanggil ndut?
1: Ya, tapi kan body shaming enggak sih?
2: Iya. Soalnya aku pernah juga punya mantan aku manggil aku ndut.
1: Lu baik-baik aja. Oh, putus sih. Gak baik-baik berarti. Oke. Okay. Yang terakhir, pasangan selalu menentukan dengan siapa kita boleh berteman.
2: Gak boleh.
1: Toksik.
2: Oh. Aku mau berteman sama siapa aja, selagi temen akunya menurut aku baik, ya kenapa harus dilarang-larang.
1: Wah.
2: Aku gak mau dilarang-larang.
1: Syarat dan ketentuan jadi pasangan lu berat ya.
2: Aku gak
1: seneng
2: ya.
1: Apa?
2: Kayak gitu.
1: Apa?
2: Misalkan istri kakak main sama yang lain, kakak suka ngelarang-larang.
1: Gue harus ngikut.
2: Enggak, kalau misalkan gak boleh ikut.
1: Enggak apa-apa.
2: Gak apa-apa kan, ya iya aku juga.
1: Istri aku kan dancer. teman-temannya tahu dong kayak gimana cowok-cowoknya.
2: Oh.
1: Nanti kita lanjut lagi ya. Jadi aku enggak mungkin cemburu. Hidupku tenang.
2: Oh iya, bagus.
1: Yang ini Ziva Magnolia dengan Menanti.
2: Oke.
1: Masih ada juga Avo dan juga Dodo di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Jiwa Magnolia dengan Menanti di Isuara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kalau versi aslinya, Mbak Dea Mirella yang nyanyi lagu Menanti ini.
1: Oh, recycle ya?
0: Hah?
1: Recycle.
0: Iya, dibikin ulang. Jiwa Magnolia. Lagu yang paling lo suka, kalau lo suka nyanyiin cover tuh lagu siapa Indonesia?
1: Hey Ladies.
0: Hey Ladies.
1: Kan di recycle sama aku juga.
0: Oh iya? Siapa yang nyanyi? Gue lupa.
1: Hey T.O.C.A.
0: T.O.C.A.
1: Yang nyitain Temeli Guslo.
0: Oh. Wow. Luas juga nih wawasannya ya.
1: Kan aku pernah recycle lagu itu.
0: Iya benar. Tapi sukanya emang ceria ya, gak pernah mau belet ya.
1: Iya.
0: Rame yang penting.
1: Soalnya rame. Ya udahlah, yang penting rame aja lah sekarang mah.
0: Afo asli mana? Ditanya
1: asli,
0: sama
1: asli
0: Mbak
1: Asli Jakarta
0: Ulut.
1: Nih kak.
0: Oh, asli Jakarta iya. Tuh ya.
1: Tapi orang tua di Purworejo.
0: Oh.
1: Orang Jawa.
0: Oke. Okay. Kita balik ke Toxic.
1: Okay.
0: Ya, yang sudah resmi dirilis. Baru banget berarti bulan apa nih dirilisnya?
1: Bulan
0: Agustus.
1: Lalu. Agustus iya.
0: Agustus awal. Agustus awal. Oke, harapannya apa sih sebenarnya dari Afolia sendiri terhadap respon pendengar, terutama mereka yang mungkin pernah mengalami hubungan yang gak sehat?
1: Ya, harapan aku semoga orang-orang yang merasa sendirian, merasa yang lagi dari hubungan toksik, ketika mendengarkan lagu aku tetap harus waspada sama cowok-cowok yang udah bikin kalian hubungan kalian toksik. Hati-hati.
0: Hati-hati ya?
1: Hati-hati aja.
0: Oke, setelah toksik, apa nih yang udah disiapin
1: ada.
0: Dari Afolia? Project, karya, lukisan kah?
1: Ada.
0: Pameran kah?
1: Ada nih kak, mau bikin lagu lagi. Sepertinya hipdut lagi.
0: Hipdut?
1: Iya.
0: Ada kolaborasi gak?
1: Kayaknya sih gak tahu, belum tahu. Pokoknya hipdut lagi nih.
0: Sama Tensi mungkin?
1: Gak tahu lagi. Kemarin baru dikabarin kalau misalkan aku mau ada lagu hipdut lagi.
0: Asik
1: ya.
0: Nyamanan bawa hipdut atau pop Melayu?
1: Kalau untuk rame, cepetan hipdut sih rame. Cepet sih. Kalau untuk nyaman, pop Melayu sih. Tapi untuk rame yang penting duit lah ya.
0: Yang penting kita keluar dari zona nyaman, yang penting rame
1: iya,
0: gitu
1: rame
0: ya.
1: Rame lah yang banyak yang dengerin.
0: Makanya, kenapa kita mau live TikTok 3 jam, tidak nyaman tapi rame ini ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Event terdekat ada?
1: Oh, ini endorse.
0: Oh, ada produk ya. Tap in produk ya. Luar kota apa di
1: besok
0: Jakarta?
1: Besok nih, ke Jakarta lagi, ke Jakarta Barat.
0: Enggak usah nyebutin produknya, tapi enggak, tempatnya enggak, boleh. Di mana?
1: Central Park.
0: Jam?
1: Jam 10.
0: Pagi dong?
1: Pagi.
0: Di Tribeka-nya atau yang di dalamnya?
1: Restoran.
0: Dah, oh, ini. Restoran. Baik. Ya. Tapi gak apa-apa loh, ini membantu juga untuk Avo juga karena dia mendapatkan endorse biar lebih rame. Oh, bisa bawa masa. Datanglah sahabat
1: datang,
0: suara
1: datang.
0: Ya. Jadi Central Park, dicari aja tuh restoran sekian banyak. Avo dah tuh lagi nyanyi.
1: Tapi kayaknya ini di luar kota semua nih yang nonton.
0: Oh, enggak dong.
1: Eh,
0: jangan salah.
1: Enggak,
0: belum lagi
1: fan yang Avolia.
0: Enggak apa-apa, yang ini kan bisa datang.
1: Oh iya.
0: Yang ini tuh maksudnya sahabat suara kalau ngeliat
1: oh,
0: kita.
1: Oh iya benar, sahabat di suara.
0: Nah,
1: datang dong, jangan lupa besok.
0: Kan bukan live TikTok, ada
1: iya.
0: Juga di radio.
1: Oh iya benar.
0: Itu makanya buat para pemasang iklan kita tuh 360.
1: Oh iya benar.
0: Banyak source pokoknya ya. Apa tuh? Dan itu enggak usah, biarin aja ya. Terakhir untuk seluruh sahabat suara yang sedang mendengarkan, boleh dong Avolia kasih pesan sekaligus ajakan untuk mendengarkan dan menikmati single terbaru Toxic.
1: Halo semuanya, sahabat Iswara, jangan lupa dengerin lagu aku, lagu-lagu aku terutama lagu yang baru Toxic, dan pastinya nantinya juga akan ada lagu baru dari Avolia. Jadi pantengin terus aku lagu-lagunya, dan jangan lupa nonton video klipnya di YouTube Indosmar Sakti, dan jangan lupa di follow juga Avolianya dan Iswaranya.
0: Oke, okay, thank you.
1: Thank you.
0: Akun IG-nya apa? Sosmed yang lain?
1: Sama, semuanya Avolia, A-nya ada dua belakangnya.
0: A ada dua di belakangnya. At Avolia.
1: Ya.
0: Toxic. Penasaran.
1: Aduh.
0: Nyanyi dong live alias live.
1: Iya, terima kasih.
0: Oke, okay, kakaknya cheerful sekali. Bapakku juga di Purworejo. Di Butut.
1: Iya,
0: oke. Okay, ya. Siap ya?
1: Iya, siap.
0: Teman-teman ya. Sahabat suara, ini dia langsung kita sambut. Sudah siap kamera? Kita di sini ada 18 kamera ya. 3, 2, 1. Ini dia Avolia Toxic. Go.
1: Sialnya aku pernah percaya dengan manusia sepertimu.

0: isi toksik.
1: Iye, sampai jantungan lu deh, gebraknya gebrak beneran ya, kayak makan soto gebrak gitu di sini ya. Apo, Apolia, makasih ya udah main sama-sama ke Iswara ya.
0: Terima kasih juga.
1: Sukses buat menyuarakan toxic relationship ini dan juga buat single next-nya juga semoga lancar ya.
0: Amin.
1: Buat besok event juga lancar ya.
0: Amin.
1: Terima kasih ya sahabat Suara yang mendengarkan di 9 kota dan juga di live TikTok at isuara.network dan juga di web streaming isuaranetwork.com/streaming. Terima kasih sudah mendengarkan. Langsung aja versi aslinya nih dia, Avolia dengan Toxic. Bye.
2: Sialnya aku pernah percaya.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya W.R. Supratman, yang jadi simbol persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda. Terus ada juga Hari Merdeka. Itu kalau kalian tahu, 17 Agustus 1945 tuh. Karya Husein Mutahar yang selalu bikin suasana kemerdekaan terasa semangat. Ada juga Bagimu Negeri, karya Kusbini, tentang pengabdian tanpa pamrih untuk Indonesia. Terus ada Majuta Gentar, karya Kornel Simanjuntak, yang mengajarkan keberanian menghadapi tantangan. Sama Halo Halo Bandung, yang lahir dari semangat rakyat mempertahankan kemerdekaan dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, walaupun lagunya sudah puluhan tahun, pesannya tentang persatuan, cinta tanah air, dan semangat pantang menyerah masih relevan sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia. Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Bayi.
1: Basil.
2: Elma.
0: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
3: Bidadari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
0: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
3: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto bandung.

0: dan setiap hari pulangnya naik angkot. Padahal bapaknya kaya.
1: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
2: Siapa namanya?
3: Basil.
2: Bapak sudah tahu?
3: Belum.
1: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
3: Jangan pergi ya.
0: Aku akan selalu ada di sini.
1: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut, kunjungi media sosial @filmdanbandung.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa? Mm-mm. Yang paling keren, yang keren banget lah.
3: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling
2: itu,
1: keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
4: Yomai.
3: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi? Gak
3: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god. Awesome.
2: Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Apa-apa ya?
4: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
4: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
3: Gue tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
3: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh sahabat suara di tik-tik.
3: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
3: Ah bingung kan lo?
2: Berarti lo monyet.
1: Ih bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah iya. Gue cewek sendiri.
4: Udah, ibu.
1: Ah elah.
3: Ibu nama ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
4: Ini itu boleh jawab ya.
3: Aduh gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
3: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak mas. Takut ketembak sih.
1: Ayo kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih paracetamol.
4: Wah, baru banget.
2: Pasang dari kompres.
3: Gila.
4: Baru banget.
3: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong. Nah,
1: belum nih. Gimana lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Ya, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsak.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
5: Gak mau kelewatan kan?
6: Makanya dengerin terus suara seru.
5: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
6: Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kita mulai pertandingan padel sore ini. Lapangan sudah siap, raket dan bola juga sudah ready.
3: Tapi mana pesertanya?
4: Bentar dulu main padelnya, kita mau siaran dulu nih di Suara Santai.
5: Iya, kamu yang FOMO dan takut ketinggalan info, mending streaming di Suara Santai sekarang.
4: Karena kita bakalan kasih info paling update buat kamu.

96,6 FM, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia. Selamat sore sahabat suara. Gimana kabarnya hari ini? Konon kabarnya Rory Wulansari lagi terjebak macet di Jalan Cendrawasih, tepatnya di Jalan Opu Dengri Saju sebenarnya, karena udah diubah namanya. Jadi untuk sahabat suara yang lagi terjebak macet, sabar-sabar ya. Untuk Rory Wulansari segera deh ditunggu di sini, digas mobilnya sampai di kantor nemenin saya ya. Yang nggak boleh itu sebenarnya kalau kita lagi terjebak macet, nggak boleh terjebak nostalgia. Pastinya ada Dandi Prayogo, Nangya Pacahyo yang suka main yoyo menemani kamu di suara santai, dan akan ada Rory Wulansari cantik mewangi sepanjang hari sampai jam 7 malam nanti di suara santai.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: kemarin vakum nih klaksonnya.
1: Kok intensitas menekan saya lebih tinggi ya kak?
0: Tapi kejadian seperti itu tuh biasa di luar dugaan kita kan?
1: Iya, jadi karena kan memang kita harus memahami sahabat suara bahwa ada banyak sekali kejadian kayak dunia sibuk banget belakangan ini. Kayak ada mati lampu lah, lampu ada jalanan kejadian juga, terus ada kebakaran, ada pengerjaan
0: ada
1: jalan.
0: Ada pengerjaan gorong-gorong.
1: Semuanya dilakukan dalam satu waktu. Saya sepertinya tempat pelarian saya satu-satunya adalah coffee shop. Itu pun juga di sana mati lampu juga, saya juga sibuk banget.
0: Tapi kalau di coffee shop kan kita bisa lebih tenang, apalagi kalau kita beli kopi plus dikasih diskon kalau bawa tumbler.
1: Nah itu, kok pribadi kan sering ini Dandi,
0: sering apa?
1: Meminta secara paksa.
0: Iya lagi, saya tuh kalau ke kafe ya, misal kafe-kafe baru yang saya jarang temu, saya jarang datengin, saya tanya, "Mas, mias kalau di sini bisa dapat diskon kalau pakai tumbler gak?" Katanya enggak, kalau bukan tumbler dari coffee shop itu.
1: Jadi kok harus membeli stikernya dulu kan kalau enggak salah
0: bukan
1: ya.
0: Bukan tumblernya, baru tumblernya harganya 200-an.
1: Terus kayak kau yang udah punya banyak tumbler, ada 5.899 tumbler.
0: Tumblernya mau saya kemanain jadi saya gak beli.
1: Tapi sumpah tempat kita nongkrong kan di Micro Lab itu kayak yang tiap hari kita dapat diskon tumbler.
0: Bener.
1: Terima kasih Filbert.
0: Terima kasih, karena sebelumnya katanya belum ada ini ya diskon tumbler di sana.
1: Bener.
0: Tapi pas karena sering hadir segerombolan perempuan-perempuan gabut.
1: Iya yang selalu membawa dua tumbler masing-masing. Akhirnya dia beride lah, bagaimana kalau kita mengadakan yang namanya diskon tumbler. Tapi banyak loh tempat-tempat yang sekarang pun akhirnya mengerti tiap orang udah punya tumblernya masing-masing.
0: Bener.
1: Jadi kayak dikasihlah diskon khusus untuk yang membawa tumbler.
0: Coba kita tanyain sahabat suara, pernah nggak kamu menikmati diskon minuman karena bawa tumbler? Boleh kasih tau kita di DM Instagram di @iswara.mks, boleh juga di WhatsApp di 081808 960 960.

0: Ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
3: Tak perlu kau cari-cari lagi.
1: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare.
4: Mah, kok keset kita kurang estetik ya?
5: Karena kesetnya udah gak update dong.
4: Terus solusinya?
5: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
4: Spill, ma.
5: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
4: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
6: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
7: Belanja puas dengan harga hemat.
8: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
9: Nggak takutnya sahabat suara tiba-tiba tok-tok-tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pensnya hantam. Kok kangen nggak sih sama BlackBerry?
10: Kangen banget lah.
9: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
10: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry tuh menemani saya waktu saya SD kelas 5.
9: Kan saya bete deh, sumpah.
10: Terus
9: demi
10: BlackBerry
9: apapun.
10: Yang...
9: Dandi, orang SD itu nggak pakai HP.
10: Saya pakai HP.
9: BlackBerry.
10: BlackBerry Gemini, saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
9: Kan kok gak Gemini, kok Aquarius.
1: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu gak ngebosenin.

0: suara Makassar, suara warga Indonesia. Biasanya kalau Makassar lagi panas-panas gini, terjebak macet, terjebak nostalgia lah.
1: Edi. Siapa yang ada di nostalgia dengan catatan mantan pacarmu nol itu?
0: Tapi biasa kalau lagi kalau kita lagi emosi kan salah satunya lari ke kafe, minum kopi. Nah, biasanya yang bikin seneng itu kalau kita dapat diskon.
1: Betul sekali, karena sebenarnya banyak banget coffee shop atau kafe-kafe di Makassar yang memberikan diskon-diskon ketika kita menenteng.
0: Asik.
1: Sebuah atau
0: mobil.
1: Bahkan dua. Coba kok tenteng itu mobil, apakah tidak berat, Bunda? Jadi kan ini si kita menenteng si tumblernya kita, sahabat suara. Jadi kita nanyain, pernah nggak sih kamu menikmati diskon minuman karena bawa tumbler?
0: Ada Reski di WhatsApp.
1: Cakep.
0: Dia bilang, saya biasa dapat diskon 15% kalau beli kopi susu Branda.
1: Asik.
0: Ya, ini spesial kopi susu gula aren. Kopi gula aren sih saya biasanya beli di Branda.
1: Betul.
0: Ini. Atau beli kopi di Fore, ini diskon 3.000. Benar.
1: Ini, tapi kalau, sorry, saya nggak pernah beli pakai tumbler di Fore.
0: Okay.
1: Itu memang selected kah atau memang semua tumbler? Kan kayak tadi yang kau bilang, ada beberapa coffee shop yang memang menerima diskon ketika kita pakai tumbler keluaran dia sendiri.
0: Oke, tapi kalau di Fore itu harus pakai tumbler Fore.
1: Gitu.
0: Kalau pakai tumbler pribadi nggak dapat diskon.
1: Kalau saya tempelin stiker Fore itu
0: nggak ada. Semua kafe rugi kalau cuma ditempelin stiker.
1: Oke, ada Rara juga di Instagram.
0: Cakep.
1: Katanya selalu beli kopi aren di Moves pakai tumbler diskon 3.000. Yay, enak lagi kopinya Moves. Iya benar.
0: Benar.
1: Jadi kayak kalau di Moves itu mau tumbler apapun, sahabat suara kamu bawa ke sana itu dia akan dapat diskon.
0: Asal jangan bawa gentong aja sih.
1: Di Microlab juga gitu, kayak kita mau pakai tumbler apapun, brandnya dari coffee shop manapun, dia tetap akan, karena kita minta diskonnya sambil melotot.
0: Sambil melotot ya. Tapi sebenarnya mau kamu yang gak ada diskonnya di, apa tumblernya, ini waktunya yang tepat untuk kamu beli tumbler.
1: Kenapa?
0: Kan biasa orang gak beli tumbler tuh karena mungkin belum dapat kerjaan.
1: Aduh, dengarkan baik-baik untuk kamu yang kaum-kaum peloker. Sekarang kita mau ngasih tahu sahabat suara yang lagi peloker. Ini si Iswara sendiri sih, si Iswara. Iswara sedang mencari yang namanya Content Digital and Program Coordinator.
0: Ya, jadi tugasnya itu sahabat suara, pengembangan digital aset dan konten program Iswara Makassar yang relevan dan berkualitas dan dibutuhkan sama audiens di era digital.
1: Kita kasih tahu kualifikasinya. Yang pertama adalah S1 Communication. Jadi boleh manajemen media atau broadcasting, atau yang relevan juga boleh sahabat suara. Terus pengalaman minimal 2-3 tahun di industri media digital, broadcasting atau yang relevan juga.
0: Terus memahami content development, audience behavior, program dan digital media, dan mempunyai kemampuan copywriting dan script writing, dan juga memiliki kemampuan leadership, creativity, analytical thinking, dan kemampuan mengelola dan mengembangkan tim.
1: Betul sekali. Terus kamu juga adalah orang yang harus memiliki kemampuan komunikasi, koordinasi, networking, negosiasi yang baik, up to date dan adaptif tren digital, serta dapat mengimplementasikan dalam strategi konten dan juga digital.
0: Nah, kalau kamu merasa cocok dengan kriteria yang kita sebutkan semuanya tadi, langsung kirim CV-nya, portofolio dan foto terbaru ke email iswaramakassar@gmail.com dengan subjek email cc@iswaramakassar_ nama kamu. Kita tungguin paling lambat 10 September 2026. Dan pastinya kita masih di Suara Santai ya, sahabat suara.
1: Betul sekali.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Iswara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
5: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: warga
1: kenapa?
0: Suara warga Indonesia karena suara si siapa namanya ini Baskara?
1: Terlalu gede ya.
0: Terlalu besar suaranya. Kayak saya tidak dengar suara saya sendiri, sahabat. Suara sepertinya headphone saya kurang rapat.
1: Atau mungkin belum minum kopi 3 kali sehari, Rory?
0: Iya, saya kan memang tipikal orang yang minum kopi itu tidak bisa 1 kali.
1: Ada tahu tadi kita dikasih kopi outside?
0: Sama siapa?
1: Tadi sama Detsku.
0: Ih, jahat. Kenapa terjadi sebuah pembagian di saat saya tidak ada?
1: Bukan, dia bilang tadi kan ada outside, saya mau balik, mau siaran. Dia bilang, ini kasih mamsmu di sana.
0: Terus, oh ada ini di Tumblr.
1: Iya, ada di Tumblr. Makasih. Dia bilang untuk mamsmu.
0: Alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong ya, sahabat suara. Sebenarnya kita boleh-boleh banget bawa Tumblr sendiri ketika mengunjungi atau mau nongkrong di coffee shop atau di cafe.
1: Benar.
0: Tapi untuk sahabat suara yang sifatnya seperti Dandi dan saya.
1: yang cuci tumblernya itu di kafe.
0: Iya, jadi kayak sebenarnya jangan menormalisasi bahwa tumbler kotor, apalagi kayak tumblernya itu sudah 70 hari tidak dicuci. Tolong. Kalau saya kalau kita pribadi kan alhamdulillahnya, coffee shop yang kita datengin tuh hampir itu
1: ya,
0: aja, itu aja, dan kayak dia sudah mengenali bahwa menu yang kita pesan pun itu non milk. Jadi kayak tidak ada residu-residu susu yang bau, sahabat suara, di tumblernya kita. Jadi kayak isinya memang cuman Americano Ice Black aja.
1: Bener,
0: gitu. Bener,
1: jadi kalau dibilas pakai air biasa sama di steam aja udah beres.
0: Bener, kita tidak boros sama sabun.
1: Nah, ini buat kamu yang suka bawa tumbler sendiri, sahabat suara, ya. Kalau beli minuman di kafe, jangan cuman mikirin tumblernya, karena tumbler yang keren dan ramah lingkungan, tapi kebersihannya juga penting.
0: Betul, tumbler kotor yang berhari-hari tidak dicuci bisa bikin bakteri numpuk, baunya tidak enak, dan bahkan bisa merubah rasa minuman. Terus kalau rasa minumannya berubah, kamu jadinya protes sama baristanya.
1: Padahal yang kasih rubah rasanya itu tumbler kamu.
0: Iya, karena tumbler kamu bau mas sepe.
1: Jadi sebelum dibawa ke kafe, pastikan tumblernya dalam kondisi bersih dan cek secara berkala. Asik, secara berkala.
0: Iya, jadi kayak ditengok-tengok lah, walaupun dia tempat yang tertutup. Ya coba dibuka-buka sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit.
1: Tapi Rory, kalau yang tumbler untuk air putihnya itu berapa kali dicuci sebulan?
0: Karena sebulan sebulannya kalau begitu saya tersudutkan, mas. Saya mencuci tumbler itu 2 minggu sekali.
1: Iya, kalau air putih ya, kan cuma dibilas-bilas ya, tipis aja.
0: Tapi saya kalau misalnya itu cuci ekstrim ya, kalau cuci ekstrim itu 2 minggu sekali. Tapi kalau untuk cuci yang kayak di flush gitu, sahabat suara, itu kayak hampir tiap hari.
1: Kalau cuci ekstrim pakai hidrolik.
0: Diangkat dia.
1: Diangkat dia derajatnya ya.
0: Pakai baking soda bisa, pakai sabun yang khusus untuk tumbler juga bisa.
1: Jangan normalisasikan bahwa tumbler kotor. Kalau kamu masih begitu, kita buat aliansi membersihkan tumbler-tumbler orang yang kotor. Terbalik ya, membersihkan tumblernya orang, membersihkan yang punya tumbler kotor.
0: Kalau misalnya sahabat suara lihat kan sekarang kita juga lagi live nih di TikTok sahabatsuara.mks. Ini sahabat suara pasti akan melihat banyak benang kusut di atas kepala dan di Prayogo karena otaknya sedang berkelahi sama orangnya. Ya udahlah, habis ini kita balik lagi dan kita masih live juga di TikTok sahabatsuara.mks. Kalau mau berinteraksi secara langsung, boleh banget.
1: Dan kita akan puterin salah satu lagu requestan dari Kak Oji beserta anaknya yang lagi dengerin
0: ada
1: kita.
0: Ada Oji, ada Emma, ada Nadif lagi di jalan, hati-hati di jalan. Dan ini dia lagu dari Bunga Citra Lestari, Selalu Ada di Nadimu.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Iswara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Oke guys, break dulu. Makeup talentnya boleh di retouch, terus ganti outfit lagi ya.
1: Habis ini schedule aku apalagi ya?
0: Setelah photoshoot, masuk siaran dulu bahas yang ikonik dari public figure, spot dan experience di BTS Behind the Star.
1: Ibu Ola, jalan-jalan ke Panlos.
2: Cakep.
1: Ola Amigos.
2: Cakep. Kalau udah denger Ibu Ola, berarti kita udah masuk di BTS, Sahabat Suara, Behind the Star.
1: Seperti biasanya kita punya dua kebintangan yang akan kekitaan, kebahasan, kesorean, keharian ini.
2: Ada yang pertama, ada Shailene Woodley. Ini ternyata pernah berperan jadi Mary Jane di The Amazing Spider-Man 2.
1: MJ. Oh iya benar. Jadi kan di The Amazing Spider-Man itu si ceweknya itu kan bukan Mary Jane. Kalau di Spider-Man lain kan ada Mary Jane-nya gitu.
2: Diganti
1: tapi
2: sementara kayaknya.
1: Tidak, bukan. Jadi kalau misalnya di Amazing Spider-Man itu yang ada adalah Gwen Stacy.
2: Oke. Dan info kedua apa, Rory?
1: Olivia Rodrigo datang ke acara Daisy Chain Fields dengan custom baju dari brand Palestina.
2: Oh, kan emang ini agak bersuara ya si Olivia tentang kemerdekaan Palestina.
1: Betul sekali. Dan kalau misalnya Sahabat Suara juga lagi mau memerdekakan diri dengan mendapatkan pekerjaan yang worth it, kita kasih tahu deh. Karena Iswara ini lagi hiring content digital dan program koordinator. Kalau misalnya mau ketemu sama kita tiap hari, silahkan
2: datang
1: menguji nasib dalam pekerjaan ini.
2: Tugasnya itu yang pertama adalah pengembangan digital aset dan konten program Iswara Makassar yang relevan, berkualitas dan dibutuhkan sama audiens di era digital.
1: Kita kasih tahu deh kualifikasi yang dicari seperti apa. Yang pertama adalah S1 Communication.
2: Oke.
1: Ini boleh manajemen media, broadcasting atau yang relevan. Terus pengalaman minimal 2-3 tahun di industri media digital, broadcasting atau yang relevan. Memahami content development, audience behavior, program dan juga digital media.
2: Terus punya kemampuan copywriting dan script writing. Terus memiliki kemampuan leadership, creativity, analytical thinking, kemampuan mengelola dan mengembangkan tim, dan juga memiliki kemampuan komunikasi, koordinasi, networking, negosiasi yang baik, up to date, dan adaptif tren digital, serta dapat mengimplementasikan dalam strategi konten dan digital.
1: Intinya kita lagi cari orang yang mau bekerja di Iswara dengan kualifikasi-kualifikasi yang sudah kita sebutkan, agar bisa bekerja sama membangun Iswara yang lebih baik lagi. Kalau kamu merasa cocok dengan kriteria ini, langsung kirim CV, portofolio, dan foto terbaru kamu. Jangan sampai foto 3 tahun yang lalu atau 18 tahun yang lalu ya. Kirim okay. Email ke iswaramakassar@gmail.com. Sekali lagi di iswaramakassar@gmail.com dengan subjek email CC iswaramakassar_ nama kamu. Kita tungguin ini paling lambat cuma sampai tanggal 10 September 2026.
3: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
0: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
3: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star dari public figure, spot, dan experience.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara.
1: Tak perlu kau cari-cari lagi.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Ayo, mau kemana?
11: Kita puterin lagu enak nih di suara santai.
10: Biar gak ngomong terus kayak rapat.

0: dasar suara warga Indonesia. Kita balik lagi masih di BTS Sahabat Suara.
1: Betul sekali, dan kita mau membahas bintang yang pertama.
0: Asik, yang pertama ada bintang
1: pertama.
0: Bukan. Namanya Shailene Woodley.
1: Betul.
0: Jadi ternyata
1: sekali,
0: di tahun 2014 dia itu baru lahir.
1: Bukan,
0: Dandi. Jadi di tahun 2024, di 2014 ini sempat jadi Mary Jane di The Amazing Spider-Man 2.
1: Betul sekali. Fakta ini baru dia spill di interviewnya kemarin. Jadi dia baru tahu setelah syuting kalau semua adegan dia sebagai Mary Jane itu dipotong.
0: Oke. Okay.
1: Oh. Jadi kayak harusnya dia ada, tapi di cut, tidak ada sampai kayak yang si The Amazing Spider-Man 2 tayang itu enggak ada sama sekali. Okay. Si Mary Jane-nya.
0: Jadi sebenarnya ternyata perannya itu peran impian Shailene karena Spider-Man superhero favoritnya sejak kecil.
1: Betul, dan bahkan dia udah sempat syuting bareng sama Andrew Garfield. Tau gak sih Sahabat Suara, saya udah hampir banget melayang tangan saya di pipi Dandi.
0: Kenapa?
1: Kayak udah baca nih kata saya, Mas.
0: Bahkan tuh ternyata dia udah sempat syuting bareng Andrew Garfield.
1: Andrew, Bang.
0: Andrew.
1: Ya.
0: Oh, bukan Andri.
1: Andri nah, itu teman gak saya.
0: Teman saya dipanggil Andrew namanya.
1: Enggak, Andri itu anak SMK 8, Mas.
0: Ya. Jadi dihapusnya versi Mary Jane di film ini gitu.
1: Karena
0: dihapus
1: naskah filmnya sampai 148
0: halaman. Yang bikin
1: halaman
0: banyak banget garing-garingnya.
1: Eh, Dandi.
0: Garis miring,
1: saya kasih tahu ya,
0: terus.
1: Mau ikut kelas lagi kau.
0: Okay.
1: Satu garis itu koma, dua okay garis itu titik. Kau di sini titik, kau sambung sampai di sini. Mana sih?
0: Harusnya sambung aja, enggak usah ada garis-garisnya karena kesambung.
1: Astagfirullah. Kalau begitu kau melamar aja.
0: Enggak, saya angkat
1: biar
0: kaki.
1: Biar kau kerja.
0: Saya angkat tangan gitu juga
1: nah,
0: semuanya.
1: Jadi kenapa dihapus si Mary Jane di film ini? Karena naskah filmnya itu sampai 148 halaman dengan sudah terlalu banyak cerita dari Peter Parker. Jadi kayak Peter Parker kata saya sini NPD dia.
0: Kenapa dia?
1: Karena semuanya isinya dia semua.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: kamu yang baru tiba dari luar negeri dan membawa handphone baru. Jangan lupa pastikan IMEI handphone kamu sudah terdaftar agar dapat digunakan dengan jaringan seluler Indonesia. Pendaftaran IMEI dapat langsung dilakukan di Bandara Internasional saat pemeriksaan barang oleh petugas bea cukai saat kamu tiba dari penerbangan luar negeri. Tapi kalau kamu belum melakukan pendaftaran saat di bandara, jangan khawatir. Kamu masih dapat melakukan pendaftaran di kantor bea cukai terdekat dengan menyiapkan dokumen seperti paspor asli, boarding pass atau tiket pesawat, dan unit handphone yang akan didaftarkan.
1: Siapa aja sih yang bisa mendaftarkan IMEI?
0: Pendaftaran IMEI melalui bea cukai maksimal dilakukan 60 hari sejak tanggal kedatangan di Indonesia. Dan perlu diketahui, pembebasan nilai sampai $500 Amerika Serikat hanya berlaku apabila pendaftaran dilakukan di bandara atau pelabuhan saat tiba dari luar negeri.
1: Kalau beli handphone di dalam negeri gimana?
0: Pendaftaran IMEI melalui bea cukai hanya diperuntukkan untuk handphone yang berasal dari luar negeri, dibawa sebagai barang penumpang, dan belum pernah aktif menggunakan jaringan atau operator seluler dalam negeri. Pendaftaran IMEI melalui bea cukai tidak berlaku untuk handphone yang dibeli di dalam negeri. Jika membeli handphone di dalam negeri, pastikan IMEI-nya sudah terdaftar. Kalau belum terdaftar, langsung hubungi toko atau penjual untuk melakukan konfirmasi atau klaim garansi. Biar kamu nggak salah beli, pastikan toko atau online shop adalah outlet resmi dan tanyakan kepada penjual, pastikan IMEI handphone kamu sudah terdaftar. Sahabat Suara, jangan tergiur harga murah ya. Teliti sebelum membeli dan hindari membeli handphone dengan IMEI yang tidak terdaftar. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketentuan pendaftaran IMEI, follow Instagram @beacukairi dan @beacukaimakassar dan nomor WhatsApp Bea Cukai Makassar di 0811 4000 212.

0: Kita balik lagi sahabat suara masih di BTS.
1: Yes,
0: nyalain enggak mikrofon pelunas utangnya?
1: Bener ini mic tahu bikin lunas utang-utang saya.
0: Iya, jadi Dani tuh banyak banget utang tahu. Jadi setelah dia bekerja di suara, alhamdulillah sedikit demi sedikit utangnya semua terselesaikan.
1: Bener.
0: Apalagi dia ikut ini Kris Jelajah. Wah. Menang juara satu ada uang 15 juta. Jadi teman-temannya Dirga dan Dimas itu tidak dapat uang sama sekali.
1: Tidak.
0: Karena Dandi pakai bayar utang.
1: Dibagi dong, dibagi-bagi.
0: Tapi kok memang banyak utang Dandi?
1: Enggak, udah enggak ada
0: bercanda,
1: utangnya.
0: Sahabat
1: enggak suara. Ada utang, enggak ada utang sahabat suara.
0: Si Olivia Rodrigo juga katanya enggak ada utang.
1: Iya, benar.
0: Dia bersih dari hutang.
1: Dia
0: karena penghasilannya juga bisa bayar utang kita semua.
1: Tapi kalau ngomongin Olivia Rodrigo ya, jadi kalau kita lihat nih, dia datang ke acara Daisy Chain Field di California dengan dress yang punya makna spesial.
0: Betul sekali, jadi baju Mbak Olive ini di custom sama brand Palestina Noel Collective yang dihiasi tatris, yaitu sulaman tradisional Palestina, dan benar-benar ada maknanya coy.
1: Benar, dan sekarang juga jadi simbol identitas dan perjuangannya Palestina.
0: Betul, di acara ini juga Olivia Rodrigo mengumumkan donasi 10 juta US dollar untuk bantu perempuan dan anak-anak di Palestina. Mulia sekali hatinya.
1: Mulia sekali hatinya.
0: Pantas saya merasa ketika saya bercermin, ih kenapa mirip kah sama Olivia Rodrigo deh.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star dari public figure, spot, dan experience.

0: sering terngiang-ngiang lagu ini?
1: Sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa.
0: Atau lagu yang satu ini?

FMI Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Isuara Makassar. Isuara.

0: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menegaskan, penerapan konsep transit-oriented development harus menjamin aspek keselamatan dan aksesibilitas bagi penghuni rumah susun termasuk penyandang disabilitas. Menurutnya, integrasi hunian dan transportasi dalam satu ekosistem harus diikuti dengan integrasi sistem keselamatan dari hunian hingga akses menuju stasiun dan peron. Erna menilai aspek keselamatan termasuk ketersediaan jalur evakuasi dan akses keluar yang aman juga harus menjadi bagian dari perencanaan kawasan terintegrasi. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto mengatakan RUU Ketenagakerjaan memperkuat perlindungan bagi pekerja terdampak PHK.
1: Maka jaminan pesangon itu nanti iurannya akan dibayar rutin oleh pengusaha kepada BPJS Tenagakerja. Yang apabila terjadi PHK, maka yang bayar jaminan pesangonnya itu adalah BPJS Tenagakerja, tidak lagi pengusaha. Apabila ternyata jaminan pesangonnya lebih rendah dari pesangon, maka pengusaha nambahi kekurangannya. Tapi kalau lebih, dikembalikan kepada pengusaha. Apabila tidak terjadi PHK, maka dikembalikan kepada pengusaha.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI Sri Wulan mengatakan kebutuhan penanganan karhutla di setiap daerah perlu segera dipetakan dan disampaikan kepada BNPB agar dapat ditindaklanjuti sesuai kondisi masing-masing wilayah. Sri Wulan juga meminta pemerintah memberi perhatian terhadap dampak karhutla yang dirasakan masyarakat termasuk gangguan kesehatan. Menurutnya penanganan dampak bencana harus dilakukan secara terpadu karena berbagai persoalan yang muncul saling berkaitan.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
3: Hidup lagi banyak drama, kita punya soundtracknya.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara. Suara.

0: Streaming Isuara Makassar di mana saja dan kapan saja.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
2: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hey kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Iswara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
5: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.
1: Foto kita buta, banyak yang aku lihat. Foto kita buta, tapi banyak yang ku...
2: Dari yang trending, sampai yang selalu.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget?

0: so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman, yang penting...

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
3: Sempurna.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Hey kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Iswara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
8: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Taylor Swift sama Travis Kelce. Terus kan aku ARMY ya, jadi happy banget pas tahu BTS comeback full member. War sih, war album dan world tournya.
1: Rasa nggak sih, sehari aja kita nggak buka timeline tuh rasanya jadi si paling ketinggalan?
0: Banget! Tiba-tiba semua orang bahas sesuatu, terus kita sendiri yang nggak paham. Jadi paling nggak culture deh di tongkrongan.
1: Fix, kamu butuh ini. Program paling culture yang kasih info trending di suara santai. Let's go! Selamat malam dan selamat datang di
0: Culture, sahabat suara. Kita tuh banyak banget ya. Kita mau makasih banyak banget sama semua orang yang baik-baik banget.
1: Bener.
0: Untuk hari ini ngasih kita makan, ngasih kita
1: kopi
0: minum
1: tadi juga ya.
0: Iya, sumpah semoga kalian diberikan rezeki melimpah berkali-kali lipat dari Yang Maha Kuasa. Amin.
1: Dan pastinya kita udah masuk di Culture sahabat suara. Ada info pertama dari siapa sih itu namanya?
0: Sikat gigi. Kan sikat gigi saya cukup pintar ya. Dia kayak bisa bergetar seperti itu Dandi Prayogo. Kalau sikat gigi yang satu ini lebih next level lagi. Karena kalau misalnya kamu beli sikat gigi dari Dyson, ini dilengkapi kamera kecil untuk mengontrol real time kondisi gigi kamu.
1: Tapi saya orangnya curigaan tahu pakai itu gituan. Bisa kenapa? Disalahgunakan. Bisa jadi kamera tersembunyi.
0: Iya kan? Kan di mana-mana ada Intel. Intel Core
1: ID.
0: Betul.
1: Dan informasi yang kedua adalah kita akan bahas comebacknya Twitter dengan feature Vera AI. Vera kok AI?
0: Kalau misalnya sahabat suara penasaran seperti apa kedua informasi kita di Culture, jangan kemana-mana. Tapi sebelumnya juga kita mau kasih tahu untuk kamu yang lagi cari pekerjaan baru atau lagi berencana resign dari kantor yang lama mau pindah ke Iswara, boleh banget. Karena kita lagi cari content digital and program coordinator. Tugasnya itu pengembangan digital assets dan juga content program Iswara Makassar yang relevan, berkualitas dan dibutuhkan sama audiens di era digital.
1: Nah, kita kasih tahu nih kualifikasinya sahabat suara yang dicari seperti S1 komunikasi, boleh manajemen media, broadcasting atau yang relevan. Terus yang kedua, pengalaman minimal 2-3 tahun di industri media digital, broadcasting atau yang relevan juga. Terus memahami content development, audience behavior, program dan digital media, plus kamu punya kemampuan copywriting dan script writing.
0: Betul sekali. Terus nih ya, kamu juga kalau merasa punya kemampuan leadership, creativity, analytical thinking dan kemampuan mengelola dan mengembangkan tim, kamu cocok banget sama pekerjaan ini. Plus kamu juga harus banget punya kemampuan komunikasi, koordinasi, networking, negosiasi yang baik, up to date dan adaptif tren digital. Plus kamu bisa mengimplementasikan strategi konten dan digital.
1: Nah, kalau kamu merasa cocok dengan kriteria ini sahabat suara, langsung kirim CV, portofolio dan foto terbaru ke email iswaramakassar@gmail.com dengan subjek email @iswaramakassar_nama-kamu. Kita tungguin paling lambat 10 September 2026.
2: Gol!
1: Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
1: Hiburan apa tuh? 1 + 1 = 2, 11 × 11 = 121, 12 × 12 = 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran Culture. Nanti aja pas kelar siarannya.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Kita balik lagi sahabat suara masih di Culture.
1: Ini kalau ngomongin salah satu aplikasi yang bikin kita ngingat-ingat dengan tulisan-tulisan itu salah satunya Twitter.
0: Memangnya kok main Twitter? Pertanyaan saya ketika Twitter itu sedang booming-boomingnya, umurmu baru berapa?
1: Saya main. Teman saya sih lebih tepatnya, saya lihat.
0: Temanmu karena... juga main seumuran kau.
1: Iya.
0: Bocil-bocil inilah yang membuat waktu kita remaja
1: emosi.
0: Kayak apa sih ini?
1: Cuitan-cuitan gak jelas berarti ya, kayak... itu berarti teman-teman saya.
0: Tapi ngomong-ngomong soal Twitter, sahabat suara ini comeback dengan nama baru, yaitu Twitter.now. Ini dikembangkan sama Operation Bluebird.
1: Aduh, di aku sisi nih.
0: Yang ingin bawa kembali era Twitter.
1: Jadi Twitter.now ini hadir dengan konsep media sosial yang lebih menekankan kepercayaan, transparansi, dan mengontrol users.
0: Ih, kenapa sih orang mau dikontrol-kontrol? Bukannya Twitter berubah jadi X kemarin? Iya kan?
1: Tapi
0: berarti
1: hadir
0: lagi. Twitter.now ini adalah orang-orang yang dulu sudah resign.
1: Terus dipanggil lagi untuk bikin Twitter baru lagi deh.
0: Jangan, kita gak tahu sebenarnya seperti apa sahabat suara. Tapi di Twitter Now ini punya feature yang namanya Vera AI.
1: Oke, yang bisa menganalisis postingan dan kasih trust score untuk membantu users menilai kevalidan postingan. Okay.
0: Jadi kayak, ini valid guys, ini gak valid, ini tuh bale-bale. Ini penipu-penipu,
1: jadi
0: ini pasobis.
1: Jadi Twitter.now ini masih dalam tahap maintenance.
0: Ya, dan kabarnya menghadapi sengketa hukum dengan X. Karena kan kayak, ada mi X weh, kenapa ada lagi Twitter? Katanya Twitter berubah jadi X. Terus X ini siapa?
1: Udah. Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir. Biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
1: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran Culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: suara Makassar, suara warga Indonesia. Raim Laude Ikro, katanya kalau menjalani dunia itu harus kita ikro.
1: Jangankan menjalani dunia, membeli elektronik-elektronik dengan kecanggihan yang bisa bikin kita terlihat lebih hodop daripada teknologinya. Kata saya ikro deh sahabat suara. Saya kan kemarin dan sampai hari ini pun kayak saya udah pakai dari Desember sikat gigi yang menurut saya cukup cerdas sahabat suara dan benar-benar worth it untuk dibeli. Jadi kayak dia tuh bergetar dan sebenarnya saya lebih suka karena dia special edition kolaborasi sama Wick yang film Ariana Grande itu loh.
0: Tapi udah canggih belum? Canggih udah ada kameranya belum?
1: Kenapa gigi kita mau di kamera-kamerain?
0: Ih, biar kita lihat kuman-kuman yang bergentayangan
1: memangnya
0: di sana.
1: Memangnya kumannya langsung Givo. Kalau misalnya dia lihat kamera dia langsung muncul.
0: Langsung angkat tangan dua kayak, piece begini.
1: Terus ngembangin pipi.
0: Tapi ada tahu sikat gigi yang ada kameranya?
1: Apa tuh?
0: Ini Dyson bikin inovasi unik. Jadi next level sikat gigi. Jadi di dalam sikat giginya ada kamera jet. Kamera jet itu kamera yang dilengkapi dengan kamera kecil gitu dan teknologi AI.
1: Oh begitu, nama serisnya adalah kamera jet.
0: Tapi sikat gigi.
1: Iya, kamera jet sikat gigi yang dilengkapi kamera kecil dengan teknologi AI. Saya mulai marah sama AI ini. Di mana-mana dia muncul. Di sikat gigi dia ada. Di mana-mana dia ada.
0: Jadi kamera ini bisa melihat sela-sela gigi kamu secara real time dan bisa mendeteksi area yang perlu dibersihkan.
1: Kok bisa bayangin enggak kok ngomong sama sikat gigimu? Gigi sebelah kanan ingin perhatian lebih banyak. Jadi terus habis itu gue ajak ngobrol gigi sebelah kananmu.
0: Perhatian siap. Dan ada teknologi gap optical targeting. Jadi bisa langsung kayak misal di sebelah sini tuh ada banyak kuman sebelah kanan, dia fokusnya ke kanan dulu.
1: Tidak, dia bisa menyemprotkan mouthwash.
0: Iya, dia bisa membersihkan mulut-mulutku.
1: Bukan,
0: kan?
1: Bukan, dan dia ada mouthwashnya juga. Jadi di dalam sikat gigi udah ada mouthwashnya.
0: Oke.
1: Jadi kayak kan biasanya kita harus kumur-kumur dulu kalau pakai mouthwash. Ini enggak, di sikat giginya pun udah ada mouthwashnya untuk membantu membersihkan plak-plak yang ada di batu karang.
0: Terus kamera ini juga connect ke aplikasi My Dyson dan dijual dengan harga $500 atau 8 jutaan.
1: Kalau 500 ribu saya mampu. Kalau $500 saya pamit undur diri sahabat suara.
0: Karena sekarang tuh yang pakai AI mahal-mahal semuanya.
1: Kenapa sih AI ini suka ikut campur? Maksud saya biar harga si Dyson ini sikat gigi doang jangan sampai 8 juta, kok gak usah ikut-ikutan.
0: Tahu kan kenapa harganya 8 juta? Karena ada AI-nya.
1: Justru karena itu saya bilang gak usah ikut-ikutan. Kenapa sih AI ini terlalu ikut campur?
0: Si Dyson yang manggil AI, bukan AI-nya datang sendiri.
1: Baiklah kalau begitu.
0: Ibaratnya dia tuh ini bukan semut yang ada gula. Kan, dia dipanggil
1: kan, dia membuat sebuah struktur kalimat yang membuat dirinya sendiri pusing sahabat suara. Daripada saya sama Dandi semakin berantem dan semakin saling adu jotos.
0: Asik, adu jotos.
1: Mending kita pamit undur diri sekarang juga.
0: Dandi Prayogo, anaknya Pak Cahyo yang suka main yo-yo, pamit undur diri sahabat suara.
1: And of course the one and only Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari. Amin ya rabbal alamin.
0: Tetap dengerin Suara Makassar.
1: Belum bilang pamit undur diri.
0: Ih,
1: Dandi
0: lama sekali.
1: Pamit undur diri.
0: Tetap dengerin Suara Makassar.
1: Suara warga Indonesia, and see you tomorrow.
0: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir. Biar bisa juara dunia 2026.
1: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
0: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
1: Heh, gak boleh gosip di siaran culture. Nanti aja pas kelar siarannya.

0: Iya Wasi, tahu kok. Tahu, waktu siaran suara santai selesai kan?
1: Mau lanjutin aktivitas lain lagi? Bisa banget streaming di suaranetwork.com.
0: Besok dengerin suara santai lagi di jam yang sama.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Streaming dengerin kita tinggal klik di iswaranetwork.com.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Segernya kelewatan.
8: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Segernya kelewatan.
8: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 96 FM Suara Makassar, nemenin kamu di setiap aktivitas.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.